Ya, salah dua ya. Ada Vita juga di sini sama Suspika Insan Brato di cover fotonya di Radar Sukabumi ya kan. Ini mana Semanti itu ya, alias SMAN 3 Sukabumi kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang debat

Oke, masih bareng Abi Insan Muda di Jogging-Jogging in the Morning. Sekarang udah masuk interval ke-3. Oh, what a nice weather outside ya. Khususnya di kota Sukabumi. Udah mulai panas-panas. Dan selamat menjalankan aktivitas ya di Jumat Berkah ya. Dan Abi juga bakal ngasih kamu berita lokal terkini lainnya ya. Abi kutip sekarang dari Sukabumi Update ya. Tadi ditadarkan ya, sekarang Sukabumi Update. Ya, sekarang ada updatean nih Insan Muda, yang dimana ada Perumdam TJM ini percepat pemulihan distribusi air ya ke Ciamar yang terganggu akibat longsor kemarin ya, kemarin tempo hari gitu ya kan, hujan lama ya. Ya pasti ada impactnya lah ya di beberapa daerah. Dan Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri atau TJM Kabupaten Sukabumi mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat pemulihan distribusi air bersih kepada pelanggan cabang Ciambar yang terdampak gangguan akibat bencana. Ya, bencana tanah longsor di kawasan sumber air Gunung Lambau. Nah, Kepala Cabang Perumda TJM Parungkuda, Neneng Kartika, menjelaskan gangguan tersebut bermula dari longsor yang menyebabkan pohon tumbang menimpa pipa transmisi berdiameter 10 inci di wilayah Desa Ginanjar, Kecamatan Ciambar. Nah, Neneng menuturkan peristiwa longsor terjadi pada Minggu 24 Mei ya. Emang ini benar 24 Mei itu kemarin tuh apa ya? Hujannya lama ya. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat dan mengakibatkan pipa transmisi terputus. Setelah kondisi dinilai lebih aman, kerjaan perbaikan mulai dilaksanakan pada Senin 25 Mei pukul 5 waktu Indonesia Barat atau 5 subuh ya. Nah, perbaikan awal selesai dilakukan pada 11 waktu Indonesia Barat dan air kembali dapat dialirkan. Namun debit air yang diharapkan sebesar 19 liter per detik itu belum tercapai hingga tim teknis melanjutkan penelusuran jaringan pipa transmisi. Pada hari yang sama, tim teknis juga melakukan berbagai upaya mulai dari pembuangan angin di dalam jaringan hingga beberapa kali wash out sepanjang jalur pipa. Namun upaya tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan debit air ya. Nah, upaya penanganan berlanjut juga yang saya melihat di tanggal 27, tim melakukan pembuangan angin pada ventil yang ada serta beberapa kali wash out pipa sepanjang sekitar 2 km. Kerjaan sempat dihentikan sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat ya, akibat kondisi cuaca yang tidak mendukung. Ya, ada beberapa kendala ya menurut Neneng juga waktu di lapangan tuh ya. Nah, kendalanya kayak cuaca yang tidak menentu gitu ya, Insan Muda ya. Ya, dan mereka juga berkomitmen Insan Muda mempercepat proses normalisasi dengan target debit air dapat mencukupi kebutuhan pelanggan dalam 3 hari setelah titik kebocoran ditemukan pungkasnya. Ya, moga aja cepat ya, cepat beres untuk apa ya, pemulihannya. Karena pasti air itu kan kebutuhan warga juga gitu ya kan. Dan juga bencana-bencana yang gak akan apa ya, gak akan bisa ditebak tuh, mungkin ada apa ya, kayak pencegahan awal ataupun kayak ya dibuat suatu apa ya, kayak skema gitu lah ya, supaya kalau longsor tuh gak kena pipa air gitu ya kan. Ya, disampaikan hal itu buat para teknis ataupun teknisi ya yang turun ke lapangan, semoga pada diberi kesehatan dan juga atau ya apa ya, semangat lah ya untuk kerjaannya gitu ya kan. Karena ya mau badai mau hujan pun mereka tetap gas aja gitu ya kan. Walaupun ya kita juga gak tahu ya kapan beresnya, tapi doakan aja yang terbaik Insan Muda. Dan ya, Abi juga masih live di TikTok MBS Radio Live. So buat kamu mungkin yang pengen lihat Abi live ya, ini selama sejam ke depan ya masih live. So stay tune and be kind.

Halo insan muda, ya ini buat kamu mungkin yang bingung ataupun sedang mencari-cari ya tempat yang pas buat work from cafe or WFC ya. Arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Nah, jangan salah pilih tempat ya. Langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Nah, kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Nah, kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Nah, ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang sampai tumpah-tumpah insan muda. Mau cemilan hangat, pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim ya Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja insan muda. Nah, es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Nah, gak usah khawatir ya kalau soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja insan muda. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Nah, dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex. Dan, yep. Buat kamu mungkin yang mau nikmati di rumah, ada juga di beberapa aplikasi online ya. Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
0: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Barang Abin Sam udah di jogging ya. Sekarang udah di jam 8:46 ya. Sekarang udah ke closingan. Tapi sebelum ke closingan, Abi mau bacain dulu komentar ya. Komentar yang di Facebook. Oke, kita mulai. Di sini ada Abah Waisel ya, dari Ganjar Bali hadir ya. Assalamualaikum, salam selamat pagi Kang Abi, salam sehat lancarkan rezekinya dan sukses ya. Amin. Dari Fitri Haryati juga ya, dari Cikaret, mau say hi buat keluarga dan anakku dan juga suami ya. Dan Abi Mat Pagi dan Dumayanti juga nih, sahabat Langkat Sumut dan Wasta juga hadir di Kota Purabaya. Tim Virgo juga hadir Medan dari Bintang kemarin juga ya. Tamara Medan City pagi Kang Abi sing handsome, salam sehat dan happy Friday. Dari Ali Agustinca juga jogging, assalamualaikum, salam selamat pagi Mas Abi, pekolongan Sukodono Sidoarjo hadir. Dari Itnai juga ya. Gunung Cepu senang kasih Camis hadir. Makasih Bang Abi, sehat selalu dan makin sukses. Amin. Dari Cameng Mustika juga selamat pagi, salam sehat di Abiraga. Sampangan Gianjar hadir. Ikutan monitor Makaci Matugas dari Bundi Kunti Tabin. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bunda Kunti Lampung merapat. Makasih dari Timir Dawati juga ya. Pagi Bang Abi dari Medan katanya hadir. Oke, sudah terbaca semua ya. Makasih yang udah saya dan udah hadir juga udah nyimak acara jogging. Tapi sebelum closing, Abi punya suatu promo buat kamu mungkin insan muda yang nyari kebutuhan kesehatan, entah itu obat gitu ya kan. Nah, ini ada kabar baik buat kamu insan muda, khususnya untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali ya, untuk melayani kebutuhan kesehatan kamu dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, dan juga tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan kesehatan harian lainnya ya. Dan kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami, Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda. Ya, mohon maaf juga insan muda jika ada salah-salah kata selama siaran ya. Dan thank you yang ada di live juga nonton. Dan abis ini ada acara menarik lainnya buat kamu yang pengen requestin lagu Indonesia di jam 9 pagi. Dan abis yang bertugas di sini izin pamit dalam siar, and I'll see you again. Adios.

Okay, semua dia disiarkan langsung dari Simak 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi's number 1 hits music station. Selamat pagi insan muda, senang banget nih ya di hari Jumat, di akhir bulan ini, tanggal 29 Mei 2026, Cika temenin kamu ya selama beberapa jam ke depan sampai jam 11 siang nanti. Pastinya nih insan muda di acara Indonesia satu aja dengan trik-trik lagu Indonesia favorit kamu. Jadi buat kamu yang pengen request boleh banget Cika tungguin ya insan muda di Facebook, Instagram atau nanti join juga ke live TikToknya. Dan by the way nih insan muda, supaya kamu selalu terhubung dengan orang tersayang, pasti butuh perangkat yang selalu sat-sat ya insan muda anti lemot. Nah buat kamu yang pengen cari handphone baru ya, ada si Mastel. So si, buat kamu yang ingin ganti handphone, karena di sana ya mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0%, angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Masel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena selain ada handphone baru, si Masel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi segera kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun nih cabang si Mastel ya di Jalan Ahmad Yani. Cabangnya di Jalan Ciwangi ya, nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp officialnya nih ada 0857-216-216-21. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Indonesia hits playlist on NBS Radio.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak?

Okay, in Samudio 90.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cika nih Insan Muda yang masih temenin kamu di Indonesia satu aja. Dan kali ini Insan Muda Cika bakalan bacain ya requestan dari kamu nih yang udah masuk di media sosial kita. Salah satunya tadi Kak Zulgia ya, pengen request lagunya Angie Carvalho katanya nih yang remuk. Oke deh, lagunya juga aman ya, udah Cika siapin, nanti Cika puterin ya. Next nih Insan Muda, kita ke media sosial lain dulu kali ya Insan Muda, sambil nungguin kamu pada request. Buat kamu yang pengen request, requestnya lagu Indonesia pop ya Insan Muda, pop Indo. Terus tulis nama penyanyi dan juga judul lagunya biar Cika gak salah puterin. Halo Kak Art Hashim, good morning. Ini tuh dari Malaysia kan? Hello Malaysia. Oh ya Insan Muda, jangan lupa ya join juga ke live TikToknya karena Cika lagi live di sana. Mau ngobrol-ngobrol boleh, mau curhat boleh ya, mau request lagu boleh. Ada Bawai Sosam Pelangan nih dari Gianyar Bali hadir ya. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dan semoga selalu dalam beraktivitas ya, sukses dalam beraktivitas Insan Muda. Arifan Sutarma Wijaya Sutisnanya juga nih, waalaikumsalam ya. Halo semuanya, katanya ini selamat pagi, salam beraktivitas ya dari Panunggal Sukabumi Utara ya. Ada Ela-Elanya juga nih, terima kasih. Pengen request lagunya katanya Tiara Andini, yang mana aja ya. Salamnya buat semuanya. Roman Badru Badru Salimnya juga halo, selamat bergabung. Oke, Cika puterin lagu Tiara yang mana ya? Pokoknya ada deh ya. Jadi wajib banget kamu buat stay tune. Next Insan Muda dari Kanuasta, pengen request lagunya Stephen pas Stephen Seventeen ya. Irfan Seventeen, aduh kenapa sih Cikate bacanya ya. Pengen request lagunya Jangan Paksa Rindu katanya. Jangan Paksa Rindu, oke, lagunya juga aman ya. Nanti Cika puterin deh. Nanya-nanya juga, thank you so much udah stay tune. Insan Muda 3 lagu udah Cika siapin. Atau kamu kalau mau nambah boleh banget ya Insan Muda yang mau request dari sekarang, ditungguin di Facebook, Instagram, atau live TikToknya.

Oke, seru dia 92.3 NBS FM Sukabumi number one hits music station. Masih bareng Cikan Insan Muda ya, yang masih temenin kamu di acara Indonesia Satu Aja dengan trik-trik lagu Indonesia favorit kamu. Dan kali ini Insan Muda Cika bakalan kembali buat bacain requestan dari kamu ya. Salah satunya di sini tuh ada dari Kak Rizky Riz yang pengen request lagunya Kejar Mimpi dari Maudy Ayunda ya. Next nih, kita cari lagi Insan Muda ya di media sosial lain. Sambil nungguin requestan kamu juga, boleh banget ya langsung aja di komen-komen. Pengen request lagu apa dari penyanyi siapa, nanti Cika siapin Insan Muda.

Ini tuh insan muda ada requestan dari waduh banyak banget nih. Coba kita urutin dulu ya insan muda dari yang terlama nih. Kasihan juga ya udah nunggu lama-lama insan muda. Ada dari Kanabila underscore Absari ini pengen request lagunya Mesahira di ujung minggu katanya. Di belakangnya juga nih insan muda ya, ada ke HTTPSNTYAA. Pakai request lagunya Takkan Terulang dari Vanessa Z dan juga Roni ya. Oke, lagunya juga aman insan muda ya, nanti Cika siapin deh buat kamu. Next insan muda di belakangnya lagi. Waduh, banyak banget juga nih insan muda. Dari Kak Zatia Vinonik, pengen ada kas lagunya Liodra Pura-Pura. Oke, di insan muda 4 lagu jadinya ya, udah Cika siapin di playlist dan bakalan langsung aja Cika puterin. Buat kamu yang masih pengen request lagu Indonesia favoritnya, boleh banget Cika tungguin insan muda. Enjoy the music.

0: John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, yang semudah ini 3.3 and Best FM Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Acikan Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Indonesia Satu Aja dengan trik lagu Indonesia favorit kamu. Dan kali ini Insan Muda juga bakalan kembali buat bacain requestan dari kamu lagi ya, karena cukup lumayan banyak banget nih requestannya Insan Muda. Ada dari Bobo, halo Insan Muda, katanya good morning ya, dari Kota Medan Sumut ya. Terima kasih, Josina Gabona Fortinya juga nih, yang Air Hitam Lampung Barat hadir. Aji Pamuka, selamat siang. Next Insan Muda di sini tuh ya, ada dari Fikri yang pengen request lagunya Sesi Potret, katanya dari Enau. Oke deh, boleh banget ya. Terus juga nih Insan Muda di belakangnya ada dari Dinda yang pengen request lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa dari Sal Priyadi. Next Insan Muda, ada Bella juga nih yang katanya tuh pengen banget lagunya Anugerah Terindah dari Admas. Dan satu lagi deh nih Insan Muda ya, sebelum Cika lanjut lagi. Ada dari Putra, pengen request lagu Fabio Asher, Nikmati Sakitnya. Oke, di Insan Muda 4 lagu udah Cika siapin ya buat kamu, dan bakalan langsung aja Cika puterin, jadi wajib banget buat stay tune.

Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Okay, selamat udah waktunya Cika kembali buat bacaan requestan dari kamu ya. Di sini tuh ada dari Quotes Deep Daily yang katanya pengen request lagunya Sembuh Tanpa Aku dari Pak Jarno. Terus ya tadi juga nih ada dari Kak Zulfahmi yang pengen request lagunya Anggi Marito, Cara Mencintaimu. Dan Red Velvet juga nih yang pengen request lagunya 33 kali ya dari Perunggu. Ini juga di WA-nya Insan Muda ya, ada yang WA katanya pengen request lagunya Sabrina Leonor, Sembuh Kembali. Oke, di Insan Muda 4 lagu udah Cika siapin buat kamu ya, lagu-lagunya juga aman, bakalan langsung aja Cika puterin, so enjoy the music.

Okay, Insan udah gak kerasa nih waktu terus berlalu ya, dan udah di penghujung acara juga nih Cika temenin kamu di Indonesia Satu Aja. Thank you so much buat kamu yang udah temenin Cika, and sorry to say kalau selama siaran tadi terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Selalu sehat, selalu semangat, dan jangan lupa Insan Muda untuk selalu bahagia. Cika pamit undur diri, see you next time, and bye-bye.

We're looking only one 92.7 BSFM Sukabumi number one hits music station. Halo semuanya, selamat siang. How are you today di hari Jumat? Kembali mudara Kevin semuanya, temenin kamu selama 3 jam di YP Boya Page. Dan Kevin bakalan puterin lagu-lagu yang enaknya semuanya yang temenin kamu dan waktu makan siangnya kamu. Juga Kevin bakalan spill informasi viral yang sekarang tuh sedang hangat diperbincangkan di sosial media. So buat Isamuda jangan kemana-mana, Isamuda jangan pindahin frekuensinya kamu di sini. Dan untuk opening song di pertemuan kali ini, Kevin bakalan puterin Isamuda lagu terbarunya dari Madonna nih. Kali ini Madonna berkolaborasi barengan Sabrina Carpenter dengan track berjudul Bring Your Love.

You're looking only 192.3 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan sama dengan kawan sekian teman-teman di FYP Boy Your Page. Yang sama udah di sini, kamu pernah gak sih sama udah ngeliatin orang yang apa namanya naik eskalator? Ya mungkin biasa aja ya naik eskalator karena mau ke lantai atas. Nah bukan itu poinnya yang sama udah. Poinnya itu kamu pernah gak sih ngeliat orang naik eskalator tapi eskalatornya itu yang turun, terus kamu naik ke atas gitu. Aduh, gak sampai-sampai dong jadinya. Ya ini ada momen yang viral nih Samuda. Ada momen kocak ya di stasiun Rangkas Bitung. Ada seorang wanita nih Samuda, dia tuh melawan arus di eskalator. Jadi harusnya tuh harusnya buat turun, dia naik sendirian. Yang lain semuanya naik ke atas, dia doang tuh sendiri. Dan momentumnya tuh orang-orang tuh kebanyakan memang pada naik, dan yang turun tuh kosong. Makanya dia naik sendiri tuh. Unik lah, kayak mentalnya tuh dia kuat banget sih, soalnya disurakin ke stasiun. Dan itu terjadi Samuda di hari Selasa kemarin di tanggal 26. Samuda seorang wanita viral usai terlihat berjalan di eskalator yang bergerak turun ya, padahal dia tuh ingin naik ke atas gitu. Alhasil meskipun terus melangkah, dia tuh gak nyampe-nyampe Samuda karena terus-terusan ke bawah turun oleh eskalatornya. Dan aksi itu langsung mengundang tawa penumpang lain juga yang berada di lokasi. Bahkan wanita itu akhirnya ikut tertawa juga, menyadari situasi yang dialaminya itu makin chaos. Orang-orang tuh semuanya notice dia. Jadinya dia ya akhirnya turun sendiri ya. Padahal sebentar lagi hampir sampai loh. Harusnya diterusin aja gak sih? Walaupun diserakin dikit dan pegel dikit jadinya ya. Yang tadinya harusnya ngelangkahin beberapa tangga doang, karena tangganya terus turun ke bawah jadi banyak tuh. Hitung-hitung treadmill jadinya ya. Olahraga nih. Oke, Samuda, dan ya pasti Samuda, hal-hal seperti ini tuh bikin pelepas stres kita gak sih? Kalau kita nih lagi pulang kerja mungkin, atau kita lagi pusing ngeliat orang-orang unik kayak gini tuh bawaan jadi happy ya. Ya gak sih Samuda? Dan ya pasti buat kamu nih yang masih pengen dengerin informasi lebih lanjutnya Samuda, informasi lainnya yang seru juga, jangan pindahin frekuensinya. Kamu karena Kevin bakalan temenin kamu sampai jam 2 siang.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Udah kayak only one 92.9 BSM FM, Solo Miss number one hits music station. Dari semuanya kamu masih kami temenin di siang harinya kamu di FYP for your page. Dan sekarang udah jam 12.35 menit sama udah makan siang gak kamu? Udah sholat zuhur kan sama udah. Dan yang pasti di sini Kevin bakalan spill informasi viral lagi untuk kamu di siang harinya. Nah yang sama udah jadi akhir-akhir ini tuh kan lagi viral tuh lagu MBG Mas Balil Ganteng. Dan tahu gak sih Samuda, semakin hari semakin banyak orang yang mencintai dan menyayangin Pak Balil. Dan ini kabar terbaru yang keren juga nih Samuda. Jadi setelah dibuatkan lagu nih, Pak Balil ini mengusut 7 kasus tambang ilegal dan potensi kerugian negara itu mencapai 857 miliar. Emang menyala sekali. Jadi Direktorat Penegakan Hukum Kementerian SDM itu sedang menangani 7 kasus tambang ilegal ya, dengan potensi kerugian negara mencapai 857,55 miliar di sejumlah wilayah Indonesia, Insya Muda. Dan lokasi tambang ilegal itu tersebar dari mulai Kalimantan, Jawa, Sumatera sampai ke Kepulauan Maluku. Dan dari total 15 perusahaan itu, 13 diantaranya mendapatkan sanksi berupa pemberhentian layanan perizinan dan 2 lainnya dikenakan sanksi administratif sejumlah 3,2 miliar di Samuda. Kayak gitu. Jadi memang bagi perusahaan yang sudah ada izin tapi melaksanakan aktivitas pertambangan tidak sesuai prosedur, itu tetap ada sanksi ya administratif kepada perusahaan, bahkan sampai pencabutan izin. Dan penataan ini juga mencakup seluruh komoditas tambang tanpa terkecuali ya, mulai dari nikel, batu bara, emas hingga bauksit, pasir kuarsa dan timah ya Samuda. Dan menurut Bapak Bahlil sendiri nih, saat ini jumlah IUP di Indonesia itu mencapai lebih dari 4.000 izin dan mendekati 5.000. Yang lebih lanjut juga nih, Pak Bahlil mengatakan Samuda pemerintah saat ini tengah berupaya merampungkan langkah-langkah teknis penataan ini ya, dan juga hasilnya akan diumumkan pada waktu yang tepat. Bener-bener keren banget ya, menyala sekali nih, emang real MBG nih Mas Bahlil Ganteng ya. Terus yang komen-komen nih Samuda yang katanya hasil pujian ini menambah semangat dari Kakanda Bahlil ya. Aduh ya pasti Samuda emang lagunya ini tuh candu banget ya Samuda ya. Dan yang pasti nih poin utamanya yang harus diapresiasi itu adalah ya keseriusan nih Samuda. Yang mana memang bisa-bisanya nih sampai mengusut 7 kasus tambang ilegal yang merugikan negara nih Samuda. Oke, dan yang pasti Samuda di sini kamu masih Kevin temenin di siang harinya. Sementara kita bakalan cut lagi dengan beberapa track buat Samuda. Jangan kemana-mana, jangan pindahin frekuensinya kamu.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Brooklyn Only One 92.9 BSI FM Sukabumi Miss Number One Hits Music Station. Dan sama kamu masih kami temenin di FYP For Your Page. Dan sama kamu lagi cari HP baru gak? Buat kamu yang lagi cari HP baru, ada Simastra. Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone di sana, mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu juga bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga. Simastra adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastra juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi Simastra Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone, Instagram dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp official di 0857 21 621 621. Senang belanja di Simastel.

The only one 92.3 best FM Sukabumi Miss number one hits music station. Welcome back again, Samuda with me Kevin. Dan Kevin kembali temen kamu di Fresh Music Friday. Selamat hari Jumat ya Samuda. Dan di hari Jumat seperti biasa Kevin bakalan temen kamu di acara Fresh Music nih. Samuda lagu-lagu terbaru Kevin puterin, termasuk lagu yang rilis hari ini. Dan Kevin bakalan kenalin kamu sama sebagai opening song. Ini ada lagu baru yang baru aja dirilis nih Samuda, salah satu talentnya dari Hit Records. Ada Nicky Becker featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Dan ini dia previewnya untuk kamu Samuda.

0: Dan sama dia lagunya itu tuh bener-bener gampang dihafal gak sih? Sama dia baru denger aja kayaknya gue udah hafal ya sama dia. Oke, lagu dari Nicky Baker featuring Andi Rianto. Lagu baru sama muda sebagai lagu kemenangan juga dari Nicky. FYI, Nicky adalah grand finalist sama muda di salah satu ajang pencarian bakat di Indonesia, yaitu Indonesian Idol. Dan yang mana sama muda, lagunya ini tuh udah bisa kamu puterin di NBS sama muda. Dan untuk maknanya sendiri nih sama muda, ini tuh adalah kisah pilu tentang pengorbanan, luka dan rasa kecewa dalam cinta yang cintanya tuh kayak bertepuk sebelah tangan nih sama muda, cinta yang gak dihargai. Dan untuk memahami maknanya Insan Muda, intinya kalau kita ambil garis lurusnya, yaitu soal perjuangan yang sia-sia. Insan Muda kayak sia-sia gitu, ceritain orang yang telah memberikan segalanya, udah berkorban demi pasangannya juga, namun pengorbanannya itu gak dihargai sama sekali Insan Muda. Dan tapi lagu ini tuh juga memasukkan tentang kesadaran diri. Lagu itu jadi bentuk penyadaran diri nih yang menyakitkan bagi seseorang untuk akhirnya ya dia bisa ngelepasin hubungan yang toksik ini. Ya ini tuh pesannya yang sama muda soal emosi yang mendalam juga. Dan ini tuh dikemas sebagai lagu pop ballad ya. Buat kamu yang senang sama lagu ballad yang sama muda, ini bisa banget kamu dengerin yang sama muda. Tambah lagi ada orkestranya, lagu yang nonjolin rasa sakit yang sama muda. Buat kamu yang mungkin dalam keadaan sakit, ini kayaknya bagus banget sih yang sama muda. Apalagi buat kamu yang ngerasa cintanya kamu nggak terbalas, ini bisa kamu dengerin Insan Muda. Dan bukan cuma buat bikin kamu tambah nangis aja, tapi lebih dari itu Insan Muda. Jadi lagu itu mengajarkan kamu juga untuk bisa move on dan sadar bahwa semua hal yang terjadi itu tuh bisa kamu lepasin Insan Muda. Oke, dan di sini Kevin masih temenin kamu, dan Kevin puterin terkenal kami untuk kamu. Dan ini dia new entry for this week.
1: This is new entry.
2: New entry
1: for this week.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Ariana rilis lagu Insta Muda. Lagu terbaru Insta Muda sebagai new entry for this week. Dan Kevin bakalan spill untuk previewnya.
1: This is new entry.
2: New entry for this week.
0: Ya, dan ya pasti sama dia. Lagu ini udah bisa kamu requestin di acara NBS.

0: Ya, lagu Ariana Grande Samuda Head That I Made You Love Me. Dan ini tuh Samuda lagu yang lebih ke ini, mengeksplorasi konflik batin yang rumit Samuda, antara cinta dan juga penyesalan. Jadi lagu itu menyoroti rasa sakit emosional ketika seseorang sadar kalau mereka tuh udah menarik hati seseorang yang sebenarnya tuh enggak ingin mereka sakiti. Samuda, itu kayak konflik batin lah. Kamu lagi berbicara dengan diri kamu sendiri secara keras ya kan, dengan rasa bersalah yang kamu rasakan ya Samuda. Karena memang lagu itu adalah sebuah gambaran perjuangan emosional di mana Ariana Grande itu ngerasa bersalah juga karena perasaannya sendiri atau tindakannya itu udah bikin orang lain tuh jatuh cinta padanya ya Samuda. Kayak, aduh sorry, aku tuh jalannya bagus banget ya, jadi kamu suka sama aku ya, kayak gitu. Enggak ya, lebih ke pikmi itu. Dan dia tuh ngerasa seolah-olah dia menarik orang juga ke dalam situasi yang rumit, dan dia membenci kenyataan bahwa dia udah membuat mereka jatuh cinta. Dan dilemanya tuh ya, kalau misalkan orang tertarik ke kita gara-gara cara kita berbicara, cara kita tertawa, padahal kita udah punya pacar juga, kita jadi ngerasa bersalah gak sih? Kayak, aduh, salah aku, dia jadi jatuh cinta sama aku, kayak gitu. Dan sebenarnya itu bukan hal yang perlu disalahin Samuda, karena kan kita gak bisa mengontrol hati orang. Iya gak sih Samuda? Kita tuh gak bisa bilang buat orang tuh gak jatuh cinta sama kita. Selagi dia masih bisa memandang kita karena dia punya mata, kita bakalan dicintai sama siapapun itu. Dan kita gak boleh ngerasa bersalah ya Samuda. Dan memang lagu itu terlalu apa ya, gak enakan lah. Kayaknya ini buat orang yang people pleaser gak sih? Kayak lagunya itu diciptakan buat orang yang kayak gak tegaan. Aduh gak tega banget nih, dia udah jatuh cinta sama aku, aku harus gimana. Oke, dan ya pasti Samuda untuk lagu lengkapnya Kevin bakalan puterin di sini. So jangan pindahin frekuensinya kamu. New entry.
1: New entry for this week.

Good evening everyone, 92.9 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Nisa Muda with me Kevin, dan Kevin masih temen kamu di siang hari yang cerah ini. Nisa Muda, wah panas sih Nisa Muda. Tapi enaknya nih kalau misalkan sore-sore kayak gini buat nongkrong, iya gak sih? Jadi gak worry kena hujan Nisa Muda. Tapi kamu ada tempat nongkrong gak sih Nisa Muda yang mau kamu tuju? Atau kamu butuh rekomendasian dari Kevin? Oke deh, Kevin bakalan spill Nisa Muda buat kamu yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Ya ini tuh solusi tepat loh Nisa Muda, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG itu beneran gak ada tandingannya. Kualitasnya tuh benar-benar oke banget. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu aja, Samuda, varian menunya juga lengkap banget di sini buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang itu tumpah-tumpah, Samuda. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga ya buat cobain es krim OG yang teksturnya beh super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja, es krim cuman 5 ribu. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Samudaya cuman mulai dari 10 ribuan aja. Ingat, mulai dari 10 ribuan. Fasilitasnya juga lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu nih yang bawa anak-anak dijaminlah bakalan betah mereka di sana. Dapatkan juga pengalaman nongkrong terbaik Samudaya di OG Pais. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex. Oke, Samuda, dan yang belum mandi kayaknya harus segera mandi. Samuda, yuk segera nongkrong ya kan. Kita harus melaksanakan ini, work-life balance, biar kerjaan kita itu seimbang Samuda dengan kehidupan kita. Oke, dan Kevin bakalan spill juga lagu-lagu enak untuk kamu. Kalau ini Kevin ada lagunya nih dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada, Home Soul Station.

Insan Muda, di sini kamu masih Kevin temenin ya di sore harinya. Di Fresh Music Friday, Insan Muda lagu-lagu fresh, update-nya Insan Muda lagu-lagu yang rilis tahun ini Kevin puterin, termasuk lagu yang rilis hari ini juga di bakalan Kevin spill Insan Muda. Lagu buat minggu kemarin, lagu bulan ini. Dan Insan Muda nih, buat kamu yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih ya tempatnya, langsung aja ke OG Sukabumi meluncur. Insan Muda, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplay. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Dan kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu aja Insan Muda, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu tuh langsung seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja, es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang pastinya yang semudah murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja, ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya juga lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplay. Dan Insan Muda Kevin bakalan kenalin kamu sama line up terbaru New Entry for this week. Ada Indoli Strike Insan Muda, yang mana ini adalah kolaborasi dari Selena Grace featuring Andi Rianto dengan judul Sumpah Mati, lagu yang sama seperti Nicky Baker tadi.

Oke, saudara lagunya ya. Versi soft spoken-nya ya dari Selena Grace. Jadi for your information, Sumpah Mati ini dibawakan oleh dua penyanyi sekaligus, yaitu Nicky Baker dan juga Selena Grace sebagai winner song, karena mereka ada di dalam suatu kompetisi yang sama muda, yaitu Indonesian Idol, dan mereka itu adalah grand finalist. Dan ini versi Selena. Lagu itu menggambarkan kisah muda tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan. Lagu itu menggambarkan sebuah hubungan yang penuh dengan pengorbanan dan juga rasa kecewa. Dan karakter dari lagu itu digambarin dia tuh kayak udah ngasih semuanya. POP Selena, dia tuh udah ngasih semuanya yang dia punya. Dia udah nurunin harga diri. Tapi kenapa gak ada balasan? Cintanya tuh bener-bener cuma di dia aja, sebelah tangan. Wah, sakit banget sih kalau kita di posisi seperti ini. Dan ya pasti kisah muda, untuk lagunya itu udah bisa kamu requestin di NBS Radio yang sebagai lagu new entry for this week. Dan lagu ini tuh merupakan lagu power ballad, dia yang samudera lagu yang emosinya tuh benar-benar so deep, bisa muda nusuk ke tulang iga kayaknya. Buat kamu yang mungkin pernah pernah mencintai sama di sebelah tangan, wah kayaknya udah deh sama muda, kalau sekiranya cinta kamu gak berbalas, udah nih mendingan cowok aja enggak sih sama muda? Karena kita punya kebahagiaan lain yang memang harus kita wujudkan, Nisa Muda. Dan lagu itu gak cuma bikin kamu nangis, tapi juga bikin kamu tuh sadar kalau misalkan cinta yang kayak gitu gak worth it buat dipertahanin. By the way, Nisa Muda, lagu ini tuh dirilis oleh Celine dan juga Andi Rianto di bawah naungan label Hits Record. Dan Kevin sekaligus undur pamit ya, Nisa Muda, karena ternyata udah di penghujung acara juga nih. Thanks for all yang semuanya udah stay tune, and sorry to say kalau Kevin ada salah-salah kata. Yang semuanya selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. See you next time and bye-bye.

Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai Samuda, selamat sore. Nah sekarang yang Samuda udah waktunya berbincang lagi bersama Suspika ya, karena sekarang di sore sekarang udah gilirannya prime time dan ditemani sama Suspika di 2 jam ke depan. Jadi Suspika bakalan kasih tahu update terbaru di Kota Sukabumi ke Insan Muda dan tentunya juga traffic di Kota Sukabumi ya. Berhubung cuaca di sore sekarang itu super panas ya kayaknya, jadi mana tahu nih orang-orang tuh sekarang lagi pada keluar gitu, lagi pada main gitu ya. So Insan Muda jangan kemana-mana, stay tune. Dan Suspika juga lagi live TikTok nih di NBS Radio Live. Jadi yang mau lihat langsung siarannya kayak gimana langsung aja gabung ya. Dan jangan lupa untuk request lagu juga boleh Insan Muda, atau mau titip salam juga boleh sekali. So Suspika di sini bakal nunggu Insan Muda dan bakal nemenin sampai 2 jam ke depan. Dan ada opening songnya nih Insan Muda. Dari mana ya? Nah ada lagu favoritnya Suspika dulu deh kayaknya, ada One Last Time dari Ariana Grande.

biasanya sih Suspika juga tiap lewat ke sana memang selalu macet ya, karena pertigaan juga. Dan kita terus lurus lagi, lumayan lancar lagi ya, dari SMA 3 Sukabumi ini ke arah Sukaraja lancar, aman. Nah, di pertigaan ke Jalan Subang Jaya itu ada padat lagi insan muda, karena seperti yang kita tahu ya, kalau pertigaan tuh memang biasanya padat-padat gitu ya, pada aduh siapa yang duluan nih yang belok nih gitu. Oke, lanjut lagi ke Jalan Letjen Kosasi, aman ya, lancar lagi insan muda.

0: tiga kata deh, era baru ini mau dijelasin dengan apa?
1: Era baru ini mungkin pertama eksploratif kali ya. Kedua berani. Berani, dan ketiga itu jujur kayak.
0: Jujur. Karena emang perlu jujur gak sih untuk nulis lagu itu?
1: Benar-benar. Dan mungkin beberapa karena aku indie, dimana kalau indie tuh kan kita gak ada tanggung jawab dan pressure ya kak ya, terhadap pihak-pihak manapun. Ibarat kata kalau emang yang sukses gagal sendiri, kalau gagal ya udah gagal sendiri, paling evaluasi sendiri. Jadi aku ngerasa nothing to lose aja pas mau nulis. Udahlah aku pengen coba keluar gini. Ntar kalaupun misalnya nggak berhasil, ntar kita belajar lagi gampang. Jadi nggak terlalu terbebani gitu loh, makanya akhirnya berani mengeksplor lebih lagi.
0: Ah, jadi nggak terasa terbebani gitu ya. Dan juga biasanya kalau dalam label itu ada target juga nggak sih, schedule gitu?
1: Iya, in a way kita jadi nggak enak gitu kalau lagunya tuh nggak naik kan. Kalau sendiri nggak ada, belum rezeki, kita bisa menggunakan pemikiran-pemikiran yang kayak gitu kalau di
0: bukanya. Berarti setelah lama berada di bawah label nih ya, apa sih hal yang paling menantang saat memutuskan jadi independent artist nih, Kak Cila?
1: Apa ya, sebenarnya yang paling menantang tuh lebih ke arah bagaimana kita bisa menyatukan antara idealisme sama bikin ini bisa menjual gitu. Sebenarnya kalau independen juga pasti kita mikir dong gimana caranya biar kita bisa menjual lagu ini didengar sama banyak orang. Tapi nomor satunya adalah kita jujur. Nah itu kadang kalau di label mereka masih mikirin aspek-aspek yang kita nggak bisa fix ini. Lo boleh kreatif, boleh idealis, tapi gimana pun juga menjual itu menjadi nomor satu. Karena mereka perusahaan kan, jadi kita nggak bisa denial gitu, yang semua
0: serba idealis. Jadi kesulitannya itu kali ya. Tapi untuk independen sejauh ini ada kesulitan gak sih Kak Hira? Sejauh ini di indie?
1: Kalau sejauh ini indie ya?
0: Iya, di independen sejauh ini apakah ada kesulitan atau malah jadi lebih santai?
1: Surprisingly malah lebih sibuk.
0: Oh iya?
1: Iya, malah lebih capek. Kalau aku orang-orangnya memang kalau segi ke pressure enggak. Tapi kalau misalnya di label kan kita semua udah diaturin ya, dan itu menurut aku salah satu privilege ya yang aku punya dulu gitu. Aku ada tim, terus aku juga udah dijadwal dan nanti Ashira promo ke radio ini. Kalau ini emang ke NBS, FYI aku DM ya.
0: Iya, benar.
1: Aku nge-reach out NBS, NBS yo, aku baru nulis lagu, mau nggak bantu aku promo? Jadi ketika aku nge-arrange sendiri pasti susah tuh ngatur waktunya, terus aku harus dulu aktif kan, aku yang ngedit, aku yang nge-post. Tau gak sih aku tuh sampai ke konten-konten semua edit sendiri kak.
0: Oh, iya, serius?
1: Beneran.
0: Jadi emang
1: belajar di Canva.
0: Biar semua ngedit sendiri berarti ya?
1: Iya, belajar di Canva, belajar di CapCut. Jadi menurut aku memang aku jadikan ajang si independen ini sebelum nanti aku bergabung lagi dengan tim. Aku kan nggak tahu ya, mungkin in the future masih butuh bantuan orang lain pasti. Jadi untuk sekarang coba deh ngerasain dulu rasanya benar-benar jadi tim belakang layar tuh gimana sih, dan ternyata seru dan pasti menambah pengalaman gitu.
0: Iya sih, benar sih, menambah pengalaman gitu kan. Dan BTW nih ada yang lain juga tuh, Kamil Kimo katanya lagunya udah bisa di request belum? Udah bisa dong, udah ada di NBS Radio ya. Dan juga kebetulan kita bakal langsung puterin kali ya lagu terbaru dari Kak Ashira nih, Waiting Come Home ya. Dan langsung aja ini dia untuk kamu.

0: mungkin ada rasa takut gak sih? Atau justru malah lebih bebas ketika akhirnya bisa menentukan arah musik sendiri ini?
1: Kalau dibilang bebas mah bebas banget pastinya. Tapi kadang pernah kepikiran gak sih kalau kita dikasih kebebasan kita malah jadi bingung?
0: Iya sih. Kayak mau ini takutnya kayaknya enggak deh. Sini kayaknya enggak deh. Jadi bingung sendiri jatuhnya.
1: Banyak perimbangan, terus terlalu banyak yang bisa dieksplor. Dan bisa dibilang kalau kita punya label itu kan jadi kita punya orang tua ya, ada yang ngasih, ada yang ngajarin, ada yang bantuin, especially secara financial juga gitu, ada yang invest. Jadi menurut aku itu lumayan menantang, cuman eventually aku di sini jadi ditantang jiwa kreativitas aku, Pak. Itu yang terasa banget.
0: Jadi emang yang paling kerasa banget tuh ada tantangannya kali ya.
1: Iya, dan sih kayak aku tadi bilang kreativitas itu bisa diasah melalui aku jadi bikin konten sendiri kan. Iya. Aku udah enggak hire orang untuk sekarang kan aku belum bisa lah hire tim. Jadi aku tuh jadi muter otak gimana caranya untuk memanfaatkan resources yang udah aku punya. Di situ menjadikan aku lebih kreatif aja sih as a person. Jadi nanti ketika aku udah bergabung sama orang nih, bergabung sama tim, aku udah tahu apa yang aku mau.
0: Jadi emang pure sendirian ya, itu yang paling hal ditakutinya tuh ada gak sih kalau sendiri di event gitu tuh paling ditakuti? Itu pasti kayaknya ada deh.
1: Kalau yang ditakuti ya? Yang ditakuti itu aku takut gak bisa diterima sebenarnya.
0: Diterima oleh para pendengar?
1: Enggak, justru sama industri. Justru orang belakang layar. Karena kalau dulu kan pasti Ashira itu ada timnya, nggak pernah terburu-buru sendiri gitu, dibatasi lah, dijembatanin sama tim promo, sama orang-orang yang udah lebih dewasa. Kalau sekarang aku takut, Ashira mau promo di sini, terus nggak gitu, nggak kalau kita perlu atau nggak dibalas atau nggak apa itu, aku takut. Tapi ternyata sama sekali nggak terjadi kak, karena alhamdulillah semua orang welcome dan baik banget mau bantuin aku.
0: Oh jadi awalnya itu cuma netting aja kali ya hal yang ditakuti ya.
1: Tapi aja, akhirnya ternyata itu tidak terjadi.
0: Untungnya akhirnya dan semoga enggak deh sejauh ini ya. Sampai kapanpun.
1: Ini ada yang komen kak, aku shout out dulu boleh enggak?
0: Boleh.
1: Ini kata Kak Kevin suka banget lagu Kecelakaan Hati. Thank you, itu aku juga yang mixin.
0: Wow.
1: Jadi kata Jipoy kapan Aspang suka bumi. Mudah-mudahan ya kak, aku berharap banget sih.
0: Tapi ini Kak Cila, ini tuh awal suka nyanyi itu emang dari kecil kah? Atau mungkin dari hobi dulu atau gimana tuh?
1: Aku hobi awalnya.
0: Awal mula bermain musik atau nyanyi itu di umur berapa sih kalau boleh tahu?
1: Aku, seingat aku ya, orang tua aku bilang aku tuh udah bisa nyanyi dan gak falas itu kayaknya dari umur 4 tahun deh.
0: 4 tahun?
1: Jadi ini sebuah fun fact ya kak, dan aku tuh pertama kali sekolah bukan sekolah teknik umum, tapi aku sekolah Pranajaya, sekolah musik, jadi belajar nabalok, paduan suara, jadi emang pertama kali.
0: Wow, keren sih.
1: Sebelum aku mengenal perkalian pertambahan dan segala macam, aku tuh mengenalnya nabalok, jadi emang udah latihan musik dari kecil bang.
0: Wow, jadi orang-orang yang dimana umur 4 tahun tuh lagi belajar, mungkin baca, hitung. Ini udah belajar nyanyi.
1: Udah belajar nyanyi dan aku suka soalnya. Jadi orang tua tuh mengarahkan.
0: Dan sampai sekarang gua jadi masih hobi gitu kan ya dengan nyanyi ini tuh. Tapi yes, menurut Kak Ashira, apa sih perbedaan dari yang perbedaan terbesar yang paling mencolok deh dari industri sama sendiri? Yang paling mencolok itu apa sih?
1: Perbedaan mencolok atau industri dari industri, maksudnya perbedaan apa?
0: Perbedaan terbesar dari industri dan juga sendiri untuk membuat lagu atau mungkin
1: untuk membuat lagu ya? Gak ada batasan.
0: Iya sih.
1: Itu
0: ya.
1: Pasti
0: itu sih ya paling mencolok. Setuju. Gak
1: ada batasan dan gak diharuskan untuk bikin seperti apa. Walaupun sebenarnya pas zaman dulu di label juga ya alhamdulillah mereka selalu open to discuss, karena aku kan orangnya kadang agak ngotot kalau soal karya ya. Aku bilang kak, aku gak bisa ini kalau diciptain dong sama orang. Aku tuh selalu kayak gitu kak. Jadi pokoknya kalau karya aku harus in charge nulis di situ. Karena misalnya kayak gini nih, kita promo terus ke Haidar atau orang-orang radio yang lain bertanya sama aku lagunya tentang apa, dibikinnya gimana. Kan kalau orang yang bikin atau aku sebenarnya gak serak, aku jadinya in a way terpaksa gitu kan buat promoinnya.
0: Betul.
1: Jadi berat gitu, aku jadi gak mood. Makanya aku bilang sama mereka, kak, walaupun ini misalnya lagu orang, atau misalnya kakak mau workshop pun kayak lagu Satu dari Seribu nih yang di Warner dulu, aku nama Kak Petra Snowding tetap ngobrol gitu. Aku bikin 50-50 sama dia, jadinya adalah DNA aku di situ.
0: Oh, jadi emang gak pure oleh orang lain gitu ya, tapi ada campur tangan juga dari sendiri.
1: Yes, thank you Kak Jipoy, katanya ngeliat seneng banget musiknya Kak Ashira nih. Semoga bisa bikin lagu yang makin bagus lagi ya ke depannya. Karena udah direncanain Kak, nah ini yang salah satu bedanya Kak.
0: Ah, gimana?
1: Kita bisa ngerencanain kapan mau rilis lagi, kapan mau bikin EP, bikin album. Karena bikinnya kan kadang kalau indie mah ya udah di rumah gitu. Tapi nongkrong sama temen, kita jamming-jamming.
0: Oh, jadi berarti
1: pembuatannya pun sangat simpel Kak.
0: Yang saat ini lagu yang Waiting itu tuh berarti emang viewer rekaman sendiri dan juga editing mastering juga itu sendiri berarti?
1: Oh enggak. Gak sejago itu,
0: tuh, belum ini. Oh belum, berarti emang lebih ke media sosial berarti yang sendirinya itu ya?
1: Benar. Kalau nulis lagu juga benar-benar sendiri juga. Kalau untuk editing-editing kayak mixing, mastering, dan pembuatan aransemen itu bisa dibilang lebih ke arah directionnya, secara pengarahan itu aku sendiri. Jadi aku misalnya hire temen nih, hey, gue pengen bikin lagu Waiting gitu, terus dia memberikan aku pertanyaan, misalnya kamu mau referensinya kayak gimana, musiknya gimana, dia udah ngirim terus aku revisi. Nah itu kan merasa keren banget tuh, wih gue ngerti tuh gitu.
0: Keren banget sih emang, asyik keren banget. Tapi nih Kak Ashira nih, tadi kan udah ada jadwal untuk membuat album, berarti udah ada jadwal nih, tadi ngomongin soal album. Kayaknya udah ada deh. Kayaknya udah ada ya.
1: Ya sebenarnya kalau ditanya mau atau enggak bikin album pastinya mau banget. Karena pasti ya, walaupun ya Kak, aku ngerasa di zaman sekarang orang-orang banyak yang udah gak terlalu menganggap album itu penting. Anyway, mereka tuh banyaknya yang lebih mendengarkan single kali ya, single, karena lebih fokus gitu. Cuma kalau buat aku, namanya jadi musisi tetaplah kita cita-cita pengen gak sih bikin album.
0: Iya pasti kalau musisi itu ya.
1: Apalagi aku belum punya kan, jadi mudah-mudahan di indie era itu.
0: Ada target gak tuh untuk mungkin bulan berapa?
1: Aduh, kalau ini ke pressure nih jadinya. Tahun depan lah mudah-mudahan.
0: Oh mudah-mudahan.
1: Nabung-nabung karena budgeting sendiri juga. Cuman, nah ini kan sebenarnya serunya kan. Awalnya aku mikir, oh kayaknya kalau ini tuh bakalan harus keluarin budget banget apa banget. Ternyata sebenarnya enggak juga gitu. Karena ada beberapa teman pun yang nge-reach aku, Kak, kita mau ngajak apa collab buat bikin lagu, ya udah tapi sharing royalti. Ntar buat MV, kita tugas kampus, kita free 100% gitu. Jadi menurut aku hal-hal kayak gitu ternyata baru aku ketahui nih setelah aku indie. Apalagi kalau orang indie kan suka dikasihanin ya. Udah deh, gak usah bayar gitu. Kolaborasi aja. Jadi itu yang akhirnya gak aku dapetin sih selama aku di label. Karena kalau di label mungkin semuanya serba bisnis. Kalau di sini kerasa banget kekeluargaannya lah gitu antara seniman-seniman ini.
0: Berarti sering menemukan hal itu berarti ya selama sekarang jadi indie itu. Jadi emang seru banget ini. Tuh. Ini ramai banget tuh yang komen tuh. Kak Shira,
1: banyak banget yang minta ke Sukabumi tahun depan ya. Insyaallah. Tunggu guys, aku mau bikin lagu banyak-banyak dulu biar kalian bisa dengerin aku satu playlist, satu song list isinya lagu aku
0: dulu. Wah, betul banget. Tapi ini kita ngomongin lagu Waiting Come Home deh. Ini kan bicara soal rindu dan juga hubungan jarak jauh, berarti ya LDR gitu ya yang relate mungkin sama yang dialami sama Kak Shira ini. Tapi nih, dari semua emosi di lagu ini, rasa apa yang paling pengen Ashira sampaikan untuk mungkin para pendengar? Rasa yang ingin disampaikan itu apa dari lagu Waiting Come Home ini?
1: Yang pengen aku sampaikan sebenarnya perasaan bahwa kalau orang bikin lagu cinta itu kan cenderung biasanya kalau nggak ya senang banget, sedih banget kan? Satu hal yang aku pelajari dari hubungan aku, karena aku LDR-an, ternyata hubungan itu bisa juga loh menjadi senang dan sedih di waktu yang bersamaan. Apalagi aku kan jauh jaraknya dengan beliau, susah bertemunya. Nah, ada perasaan rindu yang dalam gitu di situ. Menurut aku rindu itu sedih, tapi hubungan kita tuh healthy banget, romance banget. Kita bahagia dengan satu sama lain. Tapi gimana pun juga, perasaan rindu itu menjadi satu hal yang aku rasa itu sedih. Jadi kalau misalnya teman-teman dengar ini, lagu Waiting Come Home yang baru aku rilis ini, pasti kalian bisa ngerasain, oh, ya dia tuh upbeat, seneng, tapi kok kayak meraung, kayak ayo dong pulang, kok sedih ya. Hawanya tapi bukan sedih yang galau. Nah jadi itu yang mungkin menurut aku agak cukup langka sih untuk musik Indonesia di dalam lagu yang seperti itu.
0: Tapi ini muncul Asyira Mania nih.
1: Asyira Mania, oh oke.
0: Okay. Tapi emang ada sebutan fanbase kan sejauh ini Kak Asyira?
1: Sejauh ini apa Asyira?
0: Iya. Sejauh ini ada nggak panggilannya?
1: Ada sih sebenarnya Asyira Fans namanya.
0: Oh Asyira Fans, bukan Asyira Mania ini.
1: Aduh. Tadi kita pikirin ya barangkali bisa diubah kayak Teh Ira United jadinya.
0: Jadi ya orang United ya. Tapi ini tadi sempat bilang juga ya dulu sering nulis soal dulu kan sering soal patah hati juga ya di tuh, lagu-lagu
1: Pak,
0: sebelum selalu
1: pernah
0: patah hati.
1: Bikin lagu bahagia aku tuh.
0: Tapi itu emang kenapa? Kenapa selalu patah hati? Kenapa?
1: Ya, kenapa sih? Sebenarnya simply karena aku selalu disakitin aja. Karena aku tuh selalu ada di hubungan yang gak jelas gitu Kak. Lalu entah di ghosting, entah mungkin tiba-tiba ketemu sama cowok yang bingung, yang nggak tahu gitu maunya apa.
0: Tapi emang sekarang lagi ramai ya cowok bingung.
1: Benar-benar terus ketemu sama cowok-cowok satu industri yang misalnya banyak ceweknya, nah itu jadi aku merasa nggak worth it gitu untuk bikin lagu cinta. Misalnya aku lagi PDKT nih, udah mau bikin lagu cinta, idenya berulang. Gitu. Oh. Tapi kalau di hubungan yang sekarang karena memang udah ini relationship yang serius dan beliau juga menunjukkan ke green flag-annya, jadi ya udah aku di sini. Nah tapi minusnya itu kita ini sangat terbatas oleh jarak dan waktu, apalagi dia sibuk atau sibuk, jadi ya ternyata sosok sedih juga.
0: Tapi ya bang sih asal komunikasi gak sih kalau LDR tuh ya kak.
1: Benar.
0: Menurut Kak Asyira, apa sisi romantis dari hubungan yang dimana LDR nih ya, yang harus ditunjukkan tuh dari sisi romantisnya tuh apa sih?
1: Untuk LDR.
0: Sebenarnya
1: LDR ini menurut aku cuma buat yang kuat-kuat aja sih, sejujurnya ya.
0: Kenapa?
1: Karena aku ngerasa hubungan itu kan udah susah ya. Bahkan dengan kita yang jarak memenuhi berdekatan pun, kalau misalnya kita lagi apalagi seumuran nih, lagi sama-sama berjuang mau nabung misalnya buat nikah, buat keluarga, apalagi yang sandwich segala macam, itu udah berat kan bagian apa. Ini LDR lagi gitu, susah buat ketemu. Nah menurut aku kadang manusia itu seringkali dihadapkan oleh kesalahpahaman nih, kalau kita tuh gak ketemu gitu, kita gak ada physical attraction, kita nggak bisa ngelihat dia tuh reaksinya gimana, dia gestur ke kita seperti apa. Kebetulan aku anaknya quality time sama physical touch banget kan. Jadi pas aku ajaran, aku gimana ya, susah lagi kalau lagi berantem gitu.
0: Tapi emang kalau LDR dan juga apa ya, love language-nya tuh quality time sama physical touch itu sulit banget sih.
1: Aku LDR itu. Jarak sama agama, aduh itu kejauhan sih, jujur ya. Maaf banget kalau itu agak jauh.
0: Waduh. Tapi ini ada kayaknya penyiarnya juga lihat sama LDR. Tapi ini selain itu ada bocoran juga nggak sih proyek terdekat selain MV tadi? Ada nggak bocoran yang paling terdekat untuk saat ini?
1: MV kebetulan mau rilis di tanggal 1 Juli 2026.
0: Bulan depan
1: itu
0: ya berarti.
1: Iya, hari Senin, udah mau bentar lagi kah, bulan Juni.
0: Oh, udah selesai itu pembuatannya? Tinggal meluncur?
1: Udah.
0: Aih, gak sabar udah. Nih pengen udah nungguin.
1: Terima kasih, udah 3 bulan yang lalu lah.
0: Oh, 3 bulan
1: jadi
0: yang
1: lalu? Jadi sebenarnya.
0: Oh, cuman
1: banyak kendala di pre-release-nya. Terus pas mau merilis MC buru-buru, aku tuh gempor banget ya, promo-promo offline, online, jadi enggak. Alah nanti tunggu aku bisa mempersiapkan diri dulu buat ngepost kan bener-bener ngepost sendiri. Jadi akhirnya udahlah gitu, tunggu agak nyantain agak nyokapnya baru di Juni. Nah, next project tadi ya?
0: Iya, next project apa tuh?
1: Kalau untuk teman-teman yang lagi di Jakarta atau yang tinggalnya memang di Jakarta, aku tuh bakalan manggung di 2 tempat dan waktu dekat ini. Di tanggal 30 alias besok tuh aku perform di Santai Sore. Dia di TBC Makumpang, tadi ada yang komen tuh, thank you. Terus untuk warga Bintaro, Tangerang Selatan, aku bakal perform tanggal 11 Juni di T-Space Bintaro. Tempatnya ini apa, Dr. Tompi.
0: Iya, berarti
1: dia punya restoran gitu.
0: Itu di tanggal, yang Bintaro tuh tanggal?
1: tanggal 11 Juni kalau di Blitar.
0: 11 Juni. Wah, itu.
1: Kalau untuk lagu nih, Kak Haidar, insyaallah aku mau ngadain lagu paling dalam waktu 2-3 bulan lagi aku udah persiapkan. Udah ada lagunya.
0: Oh, udah ada.
1: Kita persiapkan record dan segala macam.
0: Oh, berarti tinggal recording.
1: Yes,
0: aku menunggu lagunya. Yes.
1: Terima kasih. Yang nextnya bakal lebih update lagi, lebih
0: ceria oh,
1: yeah. lagi.
0: Oh, kayaknya emang kali ini tuh semangat emang lah, temanya berbunga-bunga ya.
1: Benar. Lagian Indonesia ekonomi lah kita bersenang-senang nggak sih?
0: Iya.
1: Udah capek.
0: Capek galau mulu gak sih? Oh. Capek galau mulu.
1: Tapi pasti ada kok.
0: Apa tetap tuh?
1: Ada lagu galau.
0: Oh, pasti ada bumbu-bumbu galaunya.
1: Tapi ditunggu aja, mungkin ya selang 2 single ini kan senang nih. Mungkin single ketiga agak galau dikit, kan kita lihat di akhir.
0: Makin penasaran kalau digituin ya. Tapi nih ngomong-ngomong nih Kak Cila, ada ini gak sih tips atau mungkin buat para pendengar yang mau memulai dunia musik ini, yang dimana kan dari label, keluar dari label tuh jadi independen, ada saran gak sih atau tips?
1: Menurut aku buat teman-teman semua insan muda nih, apalagi yang bertekad pengen jadi musisi, jangan sekarang tuh udah nggak sesuatu itu, karena kita udah bisa langsung terafiliasi dengan agregator yang lokal maupun internasional, yang free ada, yang bayar ada, semua tuh udah lebih mudah menurut aku. Jadi dengan adanya industri indie, apalagi dengan social media, kalian juga bisa promo marketing di sosmed. Itu nggak terlalu menyulitkan lah buat musisi indie itu melebarkan sayap. Karena dari aku, coba dimulai aja dulu. Yang penting karyanya jujur, kalian suka ngejalaninnya, kalian happy, go dulu aja lah. Menurut aku, jangan terlalu banyak pertimbangan.
0: Yang penting kita go dulu dan juga yang penting niat kita dulu ya. Enggak. Dan next ini mungkin 3 pertanyaan terakhir kali ya. Tapi Haidar pengennya dari penonton kali ya yang nanyanya ya. Coba boleh dipilih sama Kak Cila ya. Ini 3 pertanyaan terakhir
1: penonton, nih. Penonton setia NBS ya.
0: Iya, ini ada juga dari NBS. Mungkin dari penonton Kak Cila juga ada kali.
1: Kak, kalau nulis lagu galau pernah dikomen sama pasangan enggak tentang liriknya?
0: Satu.
1: Jawab sekarang apa nanti aja nih?
0: Bebas. Maunya gimana? Mau langsung boleh?
1: Ya.
0: Boleh.
1: Kalau menurut aku, rule number one, jangan nulis lagu jelek tentang orang yang kamu masih mau berhubungan baik.
0: Oh, karena jatuhnya malu ya nanti.
1: Jatuhnya jadi konflik nih.
0: Iya.
1: Kalau aku, misalnya aku ngerilis lagu yang liriknya tuh nyindir atau mungkin menjelaskan tentang kekurangan seseorang gitu. Itu pasti orang aku udah gak berpengaruh. Gitu. Kalau misalnya emang lagu kecelakaan hati, contohnya ya, lagu kecelakaan hati itu kan dia sebenarnya bukan lagu yang konotasi jelek ya. Itu lebih ke arah, gue kayaknya gak bisa nih sama lo, gue maunya sahabatan aja. Nah itu kan sebenarnya bukan hal yang berhubungan dengan kesalahan dia, tapi buat ceritanya kan. Akhirnya kalau lagu itu, aku tahu kalau si mantan sahabat aku, cuman dia menerima juga sih, maunya seneng. Iya, akhirnya ya lagu buat gue jadi. Mari kita udah biasa-biasa aja. Tapi kalau lagu-lagu yang galau yang misalnya tentang sulit cukup percaya gitu kan, yang dulu hai berpura-pura, nah gimana tuh manis di awalnya saja disampaikan ke orang, ntar orangnya tersinggung jadi udah gak berhubungan sama orang itu.
0: Iya sih, nanti jatuhnya kita malu, tapi ujung-ujungnya kalau balikan lebih malu gitu.
1: Bener-bener, makanya kalau aku adalah sekarang kalau nulis lagu yang tetap pasangan, misalnya masih berhubungan, aku hindari sih yang terlalu liriknya tuh kode lah tentang bagaimana sifatnya, itu namanya membuka aib.
0: Tapi next kita pilih lagi gak pertanyaan itu, ada yang lain lagi gak tuh? Jadi kan baru satu nih, ada lagi gak tuh?
1: Katanya nyanyi sedikit ke hati aku lagi kecelakaan. Wow, kenapa emangnya? Tapi aku lagi habis suaranya dikit aja, gak apa-apa ya?
0: Boleh.
1: Aku udah lama banget nyanyiin lagi tuh.

0: penonton pada terbang deh. Pada fly mantap tuh. Bagus banget suaranya Kak. Wow, wow, wow.
1: Makasih.
0: Wow, jadi ini kita terbang banget kayak kedengar suara Angela. Wah. Next, ada pertanyaan lagi gak di insan muda,
1: oh,
0: insan muda?
1: Nih.
0: Apa?
1: Dari Chill katanya, Chill spill your top 3 current favorite song, lagu yang aku suka sekarang.
0: Boleh.
1: Nah, aku bingung, kita buka ini ya, Spotify aku. Aku lagu Indonesia sekarang lagi suka, apa ya, itu banyak belum?
0: Apa tuh?
1: Kalau lagu Indonesia, mungkin lagunya ini kali ya, siapa namanya, aku lupa, Kak Adrian Khalid yang 2001 kali.
0: Adrian Khalid,
1: emang itu kan enak banget tuh lagunya. Terus aku suka juga sama Kak Adrian karena dia tuh kayak ih humble banget, terus sama istrinya lucu banget, sama anak-anaknya green flag banget, jadi aku mengidolakan Kak Adrian Khalid. Terus kalau lagu barat, aku lagi suka banget sama Olivia Rodrigo sebenarnya, The Cure yang baru. Itu dia salah satu inspirasi nomor satu aku sekolah di bermusik, sekarang jadi Kak Olivia.
0: Olivia Rodrigo.
1: Makanya kalau temen-temen dengar, kok musiknya Ashira kayaknya ke-influence banget nih sama Olivia. Sejujurnya memang iya, aku mengakuin pun iya. Gitu, terus

0: gitu orang dengerin. Tapi kalau sekarang 20 ribu itu berharga, Kak. Makanya aku pengen berterima kasih banget buat semuanya yang udah dengerin.
1: Wow.
0: Aku berpromo terus, promo dari door to door, di thread, di Twitter, di mana-mana, di tiap promo. Dan menurut aku itu bukan hal yang memalukan ya, karena kita punya lagu sendiri, kita harus rajin-rajin buat ngepromo ini.
1: Wow. Congrats ya, yeah, proud of you tuh. Tapi nih, aku juga mau punya pertanyaan terakhir untuk sebelum mungkin ini kita end live ya. Pertanyaan terakhir, ada nggak sih band indie yang Kak Kila tahu dari Kota Sukabumi? Ini juga pertanyaan dari Kamil Kimu.
0: Apa ya? Aku tuh tahu, aku lumayan ngikutin beberapa band indie kemarin, baru aja follow-followin gitu berapa. Tapi kalau yang dari indie, apa yang dari Sukabumi, aku nggak tahu. Apa ya contohnya? Coba, ada nggak yang aku tahu?
1: Tuh, ada yang komen.
0: Dialog Senja, coba aku cari. Aku lagi dengerin kalau band indie tuh ini, Kak.
1: Apa tuh?
0: Peach.
1: Peach?
0: Ada, dia Peach. Band perempuan semua gitu.
1: Oh.
0: Terus, dia keren banget. Kemarin dapat rekomendasi juga. Nama bandnya film, nama bandnya
1: film
0: itu juga keren, judulnya film lah.
1: Oh iya, oh aku belum tahu juga.
0: Ada yang bilang ada Dialog Senja, Suar dan Temaram. Oke, siap, aku langsung masukin ke playlist. Rekomendasi dong lagu yang enak kalau Dialog Senja.
1: Nah, coba nih insan muda.
0: Oh, Lara ya, aku tahu lagu ini guys.
1: Iya, yang melukis tinta ya. Menghapus kok jadi melukis.
0: Aku tahu.
1: Lautan harap.
0: Oh, ini Sukabumi.
1: Iya, itu Sukabumi. Pasti pernah dengar.
0: Demi Allah, aku suka banget lagu ini dong.
1: Oh iya.
0: Iya, lagu Lara. Oh, itu dari Sukabumi. Yeah. Gila banget.
1: Betul. Dari Sukabumi.
0: Keren. Wow, Sukabumi mendunia. Silahkan dilanjutkan ya, let's go.
1: Ada juga Sang Fajar, juga itu enak, Kak. Oh, ini banyak yang kasih
0: Fajar,
1: lagu
0: okay.
1: Nih.
0: Siap, nanti aku dengerin.
1: Akhirnya kalau gitu, Kak, so thank you ya, Kak Sheila. Semoga saya selalu ya.
0: Makasih banyak, Kak Ida.
1: Semangat selalu
0: makasih
1: juga.
0: Dan
1: kita tunggu main di Sukabumi ya. Tunggu main di Sukabumi. Ya. Dan ini ada teman-teman aku yang mau say hi juga nih. Ada teman-teman aku nih.
0: Halo, makasih kakak-kakak semua. Hatur nuhun pisan kesempatannya.
1: Bye bye, Kak Sheila.
0: Jangan lupa ya buat masukin lagu Waiting Come Home di playlistnya NBS.
1: Ah, aman. Langsung aja kita puterin ini kali ya sebelum juga.
0: Terus buat teman-teman yang nonton live-nya jangan lupa ya guys didengerin di Spotify SP lagu Waiting. Dan pastinya ntar MV-nya mau tayang hari Senin jadi.

Dika Ambon Sunda Rasa memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6 ribuan aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Dika Ambon Sunda Rasa. Dika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Dika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, via siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Dika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Dika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Dika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Bisa nih yang sama muda, si Marcel atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Marcel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanan yang sangat ramah. Segera kunjungi si Marcel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Marcel, Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update seputar smartphone, Instagram, dan juga TikTok si Marcel. Dan bila kamu ingin berhubungi langsung aja di kuasa official 0857 2161 6121. Senang ya belanja di si Marcel.

0: kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: Proses merupakan sebuah pembelajaran pada ketidakselarasan akan hal yang tak sejalan. Kontra hati dan pikiran seakan tak terelakkan. Sekarang bukan tentang siapa yang harus merelakan, tetapi tentang peran ketulusan terhadap seseorang yang sudah melupakan. Biarlah ini menjadi kenangan. Aku, kau, kita semua, biarlah terkemas baik dalam alur kehidupan. Sekarang saatnya untuk berjalan ke depan.

0: Okay, ini 2.3 Best FM, Sekamis number 1 Hit Music Station. Ninza Muda, tadi Hira sendirian. Tapi kasihnya sendiri bareng Kak Shira ya.
1: Shira tadi, seru banget itu.
2: Bini gue.
3: Betul.
0: Dan tapi kali ini, kita gak sendirian ya. Hira gak sendirian maksudnya. Ada siapa kali ini?
2: Ada Lendra di sini.
1: Dan juga ada aku Meizu, Insan Muda.
2: Dan kita adalah
0: 3G. Asik, 3G comeback ya. Setelah di ya, minggu-minggu ya. Lalu
1: absen satu.
0: Sekarang kita comeback bertiga.
1: Full line up gitu kan.
0: Ya, kabar kalian semua nih?
2: Baik. Tadi, tapi saya tadi melihat suatu kejahatan, perampokan, kriminalitas.
0: Ah, kenapa?
2: Gak tahu tadi di warkop sih.
1: Itu bukan gitu Len, itu tuh apa ya, kayak kan aku berharap Len ke kamu tuh kayak oh kira ini bayarin gitu karena mau Lendra Insan Muda, ternyata Lendra lupa dan aku pun lupa, jadi tadi kita balik lagi ke warkopnya buat bayar.
0: Untungnya alhamdulillah ya, baik lagi guys, jadi itu bukan sebuah kriminal, cuman
1: kelupaan kataku juga.
0: Anyway, ini kemarin katanya Lendra habis ini.
1: Lendra habis
0: ke gigs
1: indie gitu kan di Jakarta. Len, gimana Len? Ada satu band yang narik perhatian enggak selain The Cutters udah pasti narik perhatian sama The Marlus kan. Itu emang band keren.
2: Ini harus gue ceritain nih berarti ya.
0: Ceritain.
2: Sebenarnya awalnya tuh aku pengen nonton The Cutters sama The Marlus doang.
1: Itu headliner Len.
2: Iya, jadi kayak apa band-band lain asal males deh gitu. Tapi ternyata kan kakak aku ngajakin mending datang pagi aja lah. Emang kamu gak mau lihat band yang awal-awal aja, nah yaudah nonton dah. Pertama ada band namanya Bianca. Dia itu gitarisnya The Marlows. Gitarisnya The Cuttons. Jadi si gitarisnya The Cuttons itu dia bikin band namanya Bianca. Dan emang aku gak lihat sih, tapi kayak The Cuttonsnya sendiri tuh wajib didengerin si Bianca itu. Tapi setelah Bianca tuh ada band yang benar-benar dia gak punya dia punya lagu. Tapi dia gak rilis lagunya. Di Spotify gak ada, di YouTube gak ada, di Apple Music gak ada. Dia tuh ngebawain lagunya tuh secara live aja nih.
0: Oh, terus kita emang gak bisa ngedengerin lagu dia dong kalau gak live.
2: Iya. Nama bandnya Kupu-Kupu.
1: Kupu-kupu
2: ya, asli Jakarta ya, Len, ya? Yang aku post di story itu beneran gila, gokil men. Nah, setelah Kupu-kupu itu ada Rimba. Rimba ini yang bakal kita bahas hari ini.
1: Itu band mana Len?
2: Kupu-kupu band Jakarta.
1: Oh Jakarta.
2: Kayaknya anak kuliahan sih.
1: Rimba juga Jakarta?
2: Rimba juga Jakarta.
1: Oke.
2: Si Kupu-kupu ini ternyata emang kenalan kakakku. Jadi emang kakakku tuh di perkuliahannya emang suka atau enggak sering banget lah ke

0: Ernest sebagai gitar, Marvin Muhammad sebagai bass, dan Ivando Jeremy di drum. Nah, sorotan utama itu diskografinya, mereka telah ngerilis debut album berjudul Technicolor Technicolor Meeting. Sama aksi panggungnya juga dikenal luas lewat penampilan khas mereka di kanal musik independen seperti Sound from the Corner. Berarti emang di awal-awalnya ngerintis di itu ya, di Sound of Corner itu ya.
1: Tapi emang Sound of the Corner itu banyak apa ya, munculin band-band indie atau musisi-musisi indie yang the best gak sih, Len?
0: Betul, betul banget.
1: Banyak yang tiba-tiba terekspos ataupun naik dari apa ya istilahnya, dari acara-acara dia kan. Terus banyak dan banget. Sekarang jadi gede namanya ya, kan.
0: Lumayan kan, sebagai band indie ya, gitu loh.
2: Band indie.
0: Nah, terus lagu yang paling topnya nih di
2: yang mencuri perhatian,
0: yang mencuri perhatian
2: di kala kemarin gitu ya.
0: Betul, yang dibawainnya di terakhir juga.

0: Ah, itu dia Diego, super ego.
1: Pasti aneh ya untuk insan muda semua ya.
2: Tapi enggak sih, Len lebih ke apa ya? Cheerful gitu loh.
1: Emang cheerful.
2: Aku kira yang eksperimentalnya kayak gadget eksperimental gitu. Ternyata emang beneran pop.
0: Iya, pop. Jadi mungkin masih easy listening gitu kan. Enggak begitu sulit untuk diterima gitu.
2: Nah, bener banget. Terus kayak lagunya tuh kalau dari benak aku nanti benak Haider gimana nih? Kan kita tuh first impression nih ngeliat aku. First impression aku tuh kayak kita masuk ke satu toko bunga. Terus toko bunganya tuh banyak banget. Terus kita tuh kayak yang diem ngeliatin bunganya banyak banget warna-warni. Kalau itu dari imajinasi aku, dari imajinasi Bang Haider gimana
1: nih? Lagunya tuh kayak warna-warni banget.
0: Nah, ya, jadi kayak kita ke tempat yang begitu ramai. Dan kita juga emang ngerasa nyaman di situ.
1: Nah,
0: tapi bangun ramai.
2: Bener.
1: Apalagi tadi kan si lagunya tuh naik, seneng-seneng, tiba-tiba jatuh.
2: Iya, beneran kayak
1: naik, jatuh.
0: Jadi emang kayak pola kehidupan gak sih? Karena kita tuh biasanya ada senengnya, ada sedihnya juga.
2: Ada nyatenya
0: juga. Apalagi apa kayak hari-hari ini kita kan ya, nyate gitu. Jadi ini perlu juga gimana nih? Setelah kamu nonton di perform langsungnya tuh gimana?
1: Seru sih.
0: Seru.
1: Vokalisnya juga seru.
2: Tapi aransemennya beda gak?
1: Aransemennya beda. Dia lebih banyak apa ya?
0: Apa tuh?
1: Di gitarnya sih. Aku perhatiin si gitarnya beneran variatif menurut aku. Dia bisa ngegabungin antara apa ya? Kapan dia harus diemnya, kapan dia harus main beneran main nge-skillnya.
2: Oh, porsinya gitu. Tuh pas.
1: Porsinya pas. Dia satu gitar doang.
2: Hah?
1: Serius? Satu gitar doang.
2: Tapi bener-bener megah loh, Len.
1: Iya, beneran.
2: Kayak gak kedengeran. Ya walaupun input-outputnya gak stereo mungkin gini ya, dari jauh-jauh juga. Tapi beneran kayak gemuk menurut aku si sound gitarnya.
1: Iya, aku kira juga personilnya banyak kan. Ternyata dia cuma bawa satu gitar dan pakai ini apa sih namanya?
2: Sin?
1: Iya. Emang gitu loh, kayak aneh tapi seru. Tapi gitu.
2: Gemuk itu sound gitarnya. Jujur kayak pakai dua gitar. Kan kalau perunggu emang benar-benar gemuk soundnya karena tiga gitar. Empat malah kan?
1: Iya,
2: ini satu. Tiga. Ini satu. Kan kayak loh, aku kirain dua loh
0: misalnya. Berarti ini orangnya tuh rimba tuh ada berapa orang?
1: Rimba tuh empat.
0: Empat.
1: Vokalis, bass, drum, gitar.

0: WA Len, nitip setlist The Cartons. Kalau dapat nanti traktir deh ada.
1: Gak dapat nih. Kalau kalau setlist gue tempurnya di The Marlos.
0: Ah, kan gue nitipnya The Cartons.
1: Terus gue ya ini kan panggung. Gue di sini.
0: Ya, oh, jauh. Kenapa lu gak minta ke stage manajernya?
1: Oh, ting. Lebih ke enggak tahu siapa.
2: Sana sih.
1: Sebenarnya jadi enggak tahu.
2: Gue belum euy, belum sejauh ke The Cartons euy.
0: Oh,
2: sampai nipple doang.
1: Oke, tapi by the way kita puterin lagi lagu
0: Rimba.
1: Ya, ini juga so, lagunya
2: gimana?
1: Sama Bila Indrajaya.
0: Oh, ini featuring.
1: Featuring. Nah, dengerin aja dah.

Halo semuanya, buat kamu nih butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas atau juga sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung ke OG Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Viflex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini ada tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan yang crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya menendang banget, insya muda. Bukan cuma itu aja, varian menunya juga lengkap banget buat temenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan juga saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan juga ada, yang sama udah pesan dimsum OG yang padat, daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG. Dan juga nih ya, yang teksturnya tuh super lembut, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu super lagi. Dan juga nih Insan Muda, ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan aja, murah-murah kan? Nggak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di OG Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan nggak pakai nunggu lama. Cuma mulai 10 ribuan aja. Ingat, mulai 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

0: 92.3 okay. Mister FM, suka bumi number one hits music station.
1: Okay, okay.
2: Sedih banget nih sama muda.
1: Udah tadi, ngerasa ya, udah di punya acara aja
2: jam 3G.
1: Temenin ini star muda di ruang dengarnya nih.
0: Betul. Tadi di jam pertama juga udah ditemenin sama Bang Haidar bersama Kak Asira.
1: Tadi Kak Jo apa? Jo apa?
3: Jo,
1: jodohku.
3: MBG sih itu.
1: MBG.
3: Oke, kalau begitu yang sama udah, so thank you. Mungkin yang udah stay tune dimanapun,
2: thank
3: yang
2: di rumah,
3: yang di streaming, aja di live streaming juga nih. Dan juga
0: apa tuh?
3: Mohon maaf.
0: Mohon maaf kalau kita punya banyak salah dan ada yang salah kata dari kita.
2: So buat kamu jangan kemana-mana yang semudah, karena abis ini bakal ada dating ya, yang bakal temenin kamu. Ada Kak Kevin dan Kak Abi pastinya. So aku Mezu
0: dan aku Lendra.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Halo Ki, 93.3 Biasa Fans, Kobumis number 1 hits music station.
1: Yo, semua udah selamat malam dan kembali mengudara bareng kita berdua. Di sini ada Kevin
0: dan juga Abi, of course yang nemenin Jumat malamnya ya. Di dating dekati aku tanpa ending.
1: Yoi, betul banget nih, sama ada buat kamu nih, jiwa-jiwa yang gundah gulana, buat kamu yang ingin berkeluh kesah. Kayaknya sekarang udah saatnya deh semuda.
0: Betul banget, dan gak cuma itu, kamu juga boleh cari jodoh. Mungkin yang pengen cari samuan juga buat besok diajak malmingan gitu. Ya kan, weekend-weekend. Betul sekali, cantumkan aja nama, alamat, usia, kerjaan, dan juga kriteria.
1: Betul sekali samuda. Kalau gak beban tuh harus dibagi-bagi.
0: Nah gitu
1: kan. Kita harus ngobrol biar apa, biar kamu gak nanggung semuanya sendirian.
0: Nah ya, gitu. Kadang kalau misalnya udah diceritain tuh kayak lega juga rasanya.
1: Betul.
0: Yuk, stay tune. Dan juga kita bakal live di NBS Radio Live. I'm just

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Okey, insan muda masih bareng kita nih ya di Dating Dekati Aku Tanpa Ending. Dan sekarang udah di jam 21.53 dan kita bakal bahas something-something ya. Asik. Dan kita juga lagi live insan muda di TikTok NBS Ready Live.
1: Yes, betul sekali, Bib. Dan untuk malam hari kita bakalan bawain tema apa nih, Bib?
0: Ya, gak akan jauh-jauh dari apa itu suatu percintaan lah ya. Tapi kadang emang kalau membahas percintaan tuh gak akan ada habisnya, apalagi kalau misalnya dari dua sisi pasangan ataupun dua sisi ataupun dua pihak lah ya. Kan ada cowok ada cewek. Nah kalau misalnya cowok kan lebih ke logika tuh ya. Kalau cewek lah jalannya tuh di perasaan. Nah gimana sih kalau misalnya kita tuh bisa memahamin keduanya gitu kan?
1: Sebenarnya tuh nggak selalu sih. Ini tuh lebih ke relatif.
0: Relatif.
1: Gitu kan? Nah, memang betul. Kebanyakan cewek itu menggunakan perasaannya ketimbang logikanya. Dan ini memang terbukti juga gitu kan. Ini tuh ada satu seni yang namanya tuh seni memahami peran keduanya secara kongruen ya.
0: Nah betul sekali. Atau disebutnya nih dalam bisa gitu disebutnya splitting ya.
1: That's right.
0: Nah ataupun pola pikir hitam putih itu cara berpikir yang cenderung memuarakan sesuatu pada dua kutub yang kontras dan berlawanan ya. Salah benar, iya tidak, baik buruk dan juga lain-lain kayak gitu insan muda. Dan pola pikir seperti ini itu dapat bahaya karena membatasi pikiran kita dengan cenderung melihat sesuatu secara sempit ya atau dari sisi luarnya aja tanpa benar-benar memahami bahwa banyak hal di dunia ini yang memiliki sisi abu-abu, salah dan benar ataupun tidak absolut lah ya. Jadi intinya harus punya pikiran open minded lah ya. Iya gak sih? Gak gitu-gitu aja gitu.
1: Benar-benar. Fakta-fakta hubungan perasaan dan logika gitu kan. Dan ngomongin soal fakta dan logika itu tuh berkaitan erat bi dengan yang namanya emosi. Dan tahu gak sih, emosi itu sebenarnya tuh gak sama dengan perasaan. Ini faktanya ya.
0: Yep.
1: Emosi itu bersifat eksternal dan tampak kelihatan dirinya. Sedangkan perasaan itu bersifat internal. Nah itu bedanya. Dan juga gak selalu tampak, walaupun keduanya ya memang sama-sama bersumber dari dalam. Betul. Tapi emosi itu gak selalu mempresentasikan perasaan dan sebaliknya. Kelihatan kan kalau orang lagi emosi nih, oh marah nih sih ini marah. Tapi kalau perasaan beda kan, soalnya itu dari dalam.
0: Betul, jadi contoh-contohnya nih ya. Kayak emosi yang tertawa tidak selalu berarti bahagia, bisa aja gitu ya kan menunjukkan perasaan sedih gitu. Seperti itu, jadi kayak ya pengen ada perhatian lebih lah ya gitu.
1: Betul, ibaratnya nih emosi itu tuh sama dengan pikiran.
0: Nah,
1: dan pikiran itu adalah logika.
0: Nah,
1: dan maknanya itu disebut sebagai perasaan. Jadi itu teori yang mendukung bahwa dalam emosi itu sendiri itu terdapat logika. Jadi sebenarnya ada logika di situ.
0: Betul.
1: Ada pikiran dan perasaan atau makna, sehingga memang itu menunjukkan hubungan keduanya yang saling menjalin. Jadi sebenarnya istilah lebih mendahulukan logika ketimbang perasaan tuh ya, sebenarnya logika dan perasaan itu sama-sama semuanya dari emosi gitu kan, dan itu dari pikiran.
0: Nah betul sekali, karena nggak akan ada datangnya emosi kalau misalnya kita nggak dipikirkan dulu gitu ya kan.
1: Betul.
0: Tapi sedikit mah ada gitu, kita bakal marah nih. Pasti itu dipikir dulu kan, pikir secara logika gitu.
1: Iya benar.
0: Terus juga ada fakta yang selanjutnya gitu yang sambuda. Nah selogis apapun kita mustahil ya ngebuat keputusan tanpa emosi. Itu fakta yang selanjutnya ya. Jadi berdasarkan penelitian saya terbaru ini ya, jika kita nggak bisa merasain atau emosi perasaan gitu ya, maka kita tidak akan dapat membuat keputusan. Nah
1: betul.
0: Itu. Nah untuk membayangkannya, perasaan dan logika dapat diibaratkan sebagai matahari dan juga hujan. Matahari itu kayak perasaan
1: bener.
0: Dan hujan itu logika.
1: Yes,
0: nah
1: that's
0: seperti
1: right.
0: Itu. Walau terkesan berlawanan, matahari dan hujan tuh nggak saling eksklusif. Nah dan keduanya dapat terjadi pada waktu yang bersamaan.
1: Betul. Jadi bisa bareng-bareng juga, bukan sesuatu yang

Oke, Insan Muda, buat kamu lagi cari HP, ada si Mastel solusi buat kamu yang pengen ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Nah, si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah juga. Makanya segera kunjungi si Mastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungi WhatsApp-nya di nomor 0857-21-621-621. Senangnya belanja di si Mastel. Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro, bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh bro, tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, Insan Muda, kita masih temenin kamu ya. Sekarang udah di interval kedua dan kita masih dengan tema yang sama, berapa apa ya, fakta juga apa sih seni memahami peran kedua antara perasaan dan juga logika.
1: Betul-betul, perasaan dan juga logika yang itu harus balance gitu. Enggak semestinya cewek harus dengan perasaannya dan cowok dengan logikanya, karena ya semuanya bisa jalan bareng-bareng juga.
0: Iya, jadi jangan apa ya kalah sama satu hal gitu ya kan, karena ya bisa dijalankan bareng-bareng, apalagi apa yang ada di dalam diri kita lah ya.
1: That's right.
0: Dan kita udah bahas beberapa faktanya ya. Dan yang kita bakal bahas itu fakta yang ketiga, itu 90% keputusan hidup kita tuh berdasar perasaan juga ya.
1: Betul, perasaan.
0: Bahkan ada studinya loh ini.
1: Ada memang, karena ini tuh adalah riset dari studi yang ada gitu, dipelajarin. Bukan dari katanya, tapi faktanya.
0: Faktanya, betul sekali. Ini bahkan di tahun 2012 nih, tadinya itu menyimpulkan bahwa lebih dari 90% keputusan yang kita buat dalam hidup kita didasarkan pada emosi dan juga perasaan. Seperti itu. Ini kayak ibaratnya ya, kalau kita ngebuat istana pasir di pantai setinggi 1 meter, lalu ujungnya kastilnya tuh kita pasang bendera
1: dengan lidi
0: gitu. Yang kita temuin di sampah pantai biasanya kan.
1: Iya,
0: anak-anak bisa gitu kan, kalau benderanya apa aja yang penting dipakai gitu kan.
1: Betul-betul.
0: Nah, sebagai tiangnya, nah lidi ini ya, ini diibaratkan penggunaan logika kita.
1: That's right.
0: Sisanya atau keseluruhan istana pasirnya layaknya perasaan kita yang gak stabil dapat lenyap sekejap karena ombak.
1: Iya, betul sekali. And next, ini ada fakta yang keempat. Ngomongin soal perasaan, perasaan itu tuh selalu berubah-ubah. Karena memang Insan Muda, pada nyatanya, bukan katanya ya, nyatanya masih berdasar sains juga, perasaan manusia itu selalu berubah-ubah. Insan Muda, bukannya apa namanya, yang terus-terusan sedih, terus-terusan seneng. Kita bisa loh sejam sedih, jam yang akan datang itu kita seneng.
0: Seneng lagi.
1: Karena memang kita tuh selalu berubah-ubah gitu kan perasaannya. Jadi gak ada perasaan yang last forever, apalagi sampai dibawa mati.
0: Iya.
1: Gak ada sebenarnya.
0: Benar-benar.
1: Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita bilang kayak, aduh dendam banget aku setengah mati, akan aku bawa sampai mati, bohong.
0: Enggak.
1: Berarti kalau misalkan yang didendaminnya minta maaf, bisa luluh tuh.
0: Iya.
1: Karena emang perasaan tuh bisa seberubah itu gitu. Iya. Kan, karena perasaan manusia tuh bisa berubah kapanpun dan dengan situasi yang pastinya harus mempengaruhi moodnya juga tuh.
0: Betul sekali. Kadang misal orang itu kayak nggak kita sukai, tapi di masa depan orang itu berubah gitu ya kan, jadi bisa kita sukai ya gitu.
1: Betul, makanya dulu ada pepatah katanya, jangan terlalu benci nanti jodoh lo.
0: Nah,
1: itu bisa aja
0: ya, benar-benar. Jadi kayak orang yang nggak kita suka tuh malah kayak dijalanin bareng orang yang nggak kita suka gitu. Soalnya emang masa depan tuh nggak akan ada yang bisa nentuin ya kayak gimana kita sama siapa.
1: Siapa tahu kita temenan sama seseorang terus tiba-tiba akan datang gitu, jadi jodoh kita.
0: Betul sekali. Dan fakta yang terakhir ini ya, perasaan hanya bertahan 90 detik aja Insan Muda. Nih, dasar ilmuwan ya, segala jenis emosi, perasaan yang kita rasain itu sebenarnya tuh hanya bertahan 90 detik ya. Setelah 90 detik yang mana itu rasa yang tertinggal tersebut akan berputar-putar dalam lingkaran emosi atau yang disebut emotional loop. Nah, kemudian tergantung individualnya untuk menentukan apakah hendak membiarkan emosi itu menetap dalam emotional loop atau ngebiarin dia pergi.
1: Betul.
0: Nah, jadi gitu. Selama 90 detik itu dia kayak mikir keputusan apa yang bakal dibuat setelah perasaan itu muncul, entah emosi apa gitu ya, karena itu dibuatlah gitu ya kan setelah perasaan itu habis dalam 90 detik.
1: Makanya kenapa kita kalau abis dengerin lagu nih, walaupun sebenarnya kita lagi gak ada di emosi itu, kita gak lagi putus cinta, tapi kenapa kita kadang-kadang kebawa di lagu itu gitu kan. Nah, di 3 menit lagu berputar, kita masuk ke dalamnya, emosi kita jadi ikutan juga. Nah, kayak kita pernah masuk dan pernah terjadi di hidup kita, padahal sebenarnya belum pernah. Dan itu termasuk dari ya tadi gitu kan, perasaan dan logika itu main di situ.
0: Main, betul sekali. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat juga berpengaruh ya.
1: That's
0: jadi
1: right.
0: Relate ke kita gitu ya kan.
1: Iya, betul. Jadi intinya perasaan diproses oleh logika dan itu akan menghasilkan yang namanya perasaan. Jadi perasaan, betul. Logika, perasaan, logika itu sebenarnya adalah sesuatu yang merupakan kesatuan. Jadi
0: betul.
1: Tidak bisa dipisahkan. Jadi nggak ada istilahnya kalau misalkan perempuan selalu menggunakan perasaan, pria logika, enggak. Hanya saja mungkin persentasenya perempuan itu memang lebih merasakan gitu kan, ketimbang laki-laki
0: gitu kan. Jadi jangan sampai kayak kita dominannya ke ini, kita dominannya ke itu, janganlah ya.
1: Padahal enggak, sebenarnya sama aja, karena itu adalah bersumber dari emosi yang sama. Jadi perasaan, logika itu termasuk bentuk dari emosi, ekspresi diri dari dalam, yang satu kelihatan, satu lagi enggak.
0: That's right.

0: Oke, masih bareng kita Insan Muda di dating ya di jam 22:47.
1: Ya, betul banget Insan Muda, dan yang mana di sini kita bakalan angkat satu telepon. Ini ada telepon dari seorang gadis bernama Elizabeth.
0: Hai, Elizabeth dari mana tuh?
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam.
0: Malam.
1: Boleh dong kenalin. Ini dengan siapa, di mana?
2: Dari Fitri dong.
0: Dari tadi.
2: Sukabumi.
1: Oh, Fitri. Fitri. Siapa ya? Tadi yang bilang Elizabeth?
0: Ya Anda ya itu.
1: Fitri gimana kabarnya, Fit?
0: Kak Fitri, kenapa Kak Fitri lagi batuk, Kak Fitri?
1: Kabarnya gimana?
0: Kabar?
2: Aku lagi sakit.
1: Oh alah, semoga cepat sembuh ya.
0: Makasih.
2: Iya, makasih. Aku mau cerita banyak sih.
1: Boleh.
0: Mau cerita apa? Nah,
2: jadi kapan ya?
1: Tepat
2: itu, kalau gak salah, malam Kamis deh. Aku teleponan sama aku kan, katanya gini ya. Jadi channel ada kamu pacaran gitu kan. Ya terus kenapa, kata aku tanya. Masa kamu kalah channel sama ayah aku tuh tiba-tiba nyewet kayak gitu. Ya terus kenapa, kan aku gak niatan apa nyari cowok gitu. Emang ada yang disuka, kata-kata. Aku terus terang ke orang tua aku gitu. Tapi di sana tuh kayak apa ya, mereka tuh kayak gak nerima dia gitu. Terus malam berikutnya tuh kayak aku tuh dimimpiin sesuatu gitu, kayak
1: mimpi apa?
2: Aku mimpi cowok itu yang aku suka. Tapi dia tuh kelihatan bahagia gitu. Iya, kan ya. Karena aku yang terlalu sedih gitu. Kayak ini mah udah pasti sih aku gak bakalan bareng dia, takut deh.
0: Tapi kenapa kamu malah percaya sama mimpi? Kamu ya, kamu mencoba kan?
1: Kenapa kamu malah apa namanya berangkapan seperti itu, yeah, gitu, bahwa kamu nggak bisa sama dia?
0: Ya, yeah, udah skeptis duluan ya.
1: Apa sih yang bikin kamu insecure gitu?
0: Nah, apa coba?
2: Soalnya yang gue tahu tuh ya, dia tuh kayak cuek gitu kan. Aku ke tempat dia kerja, ya emang gitu. Aku kesana kalau nggak salah 2 kali deh. Ya nggak tahu juga sih, udah lama juga aku kesana sama.
0: Apa, 2 kali gimana?
2: Tempat kerjanya tuh di sekitaran Siliwangi gitu. Jadi kayak yaudah sekalian aja berkumpul lihat dia gitu.
0: Oh, kamu pernah 2 kali lihat dia gitu? Apa gimana?
2: Iya. Dia kerja sambil kuliah. Kayaknya gak tahu juga, soalnya aku gak pernah ini. Cuman tahu dia di IG doang, di live. Kalau di aslinya gak tahu kayak gimana.
1: Iya. Berarti kamu udah 2 kali ketemu?
2: Iya, aku ada chat dia gitu. Kayak iseng gak sih? Kayak apa ya namanya? Dia nanyain sesuatu yang dia suka gitu kan. Kebetulan aku juga sama-sama suka gitu. Pengen dia suka juga.
1: Kalau boleh tahu suka apa gitu?
2: Rahasia itu, nanti dikiranya aku suka yang di sana lagi.
0: Suka apa?
2: Takutnya dengerin dia.
1: Takutnya dia dengerin.
2: Terus nih apa? Aku kan curhat ke temen aku, ya kan, yang di Jampang, sahabat dekat aku gitu. Kata dia tuh, apa sih dia lebay tempat pesona mulu, alay katanya. Ya emang kayak gitu kerjanya, kayak aku tuh ya, aku nggak berani buat itu. Terus kemarin dia tuh curhat ke aku, Cina. Tau gak sih Cina, semuanya tuh sama aja, jangan-jangan dia juga sama, Cina suka lihat cewek-cewek yang bohain kayak gitu lah pokoknya. Kenapa jadi marah-marah ke aku, kata-kata ya, yang ngelakuin cowoknya, kenapa jadi ke aku yang kena gitu.
1: Iya, benar-benar. Waduh.
2: Cewek yang aku suka kayak gitu, tapi ya.
1: Oke deh. Yang pasti Fitri kamu harus semangat gitu kan. Selagi jalur kuning belum melengkung masih bisa digas gitu.
0: Betul.
2: Waduh, digas ya. Tapi orang tua aku tahu dia gitu. Saya aku sering kirimin foto dia.
0: Oh gitu. Oh. Tapi kalau misalnya aku nanya nih ya, kamu ya, kalau ketemu sama dia suka ngobrolin apa sih?
2: Gak ada. Kita diem-dieman.
1: Waduh. Gak ada
2: gimana
1: topik
2: aku
1: gitu.
2: Ngomongin soal perasaan aku ke dia, cuma kalau aku nyajak dia di mana, aku ngobrol sama teman ceweknya dia doang gitu. Kayak kayak kalian gitu kan, kayak ngobrol sekarang, cuman aku lebih nyamannya sama cewek gitu kan. Tahu kenapa kalau mulai sama cewek tuh kayak suaraku hilang gitu. Kalau si Haida, lu pernah ngobrol kan sama si Haida gitu, katanya suaraku hilang gitu kan. Dan waktu sekolah juga kayak gitu, jadi kayak ini kayaknya kok bakal berhasil deh kalau aku suka sama cowok gitu.
1: Bukan nggak akan berhasil, tapi belum berhasil.
0: Belum berhasil, kamu belum apa sih, belum menikmati prosesnya sebenarnya.
1: Iya benar, Fitri, Tuhan tuh bisa ngukur ini tingkat keseriusan kita juga, tingkat perjuangan kita sejauh mana sih kita berjuang gitu kan, memperjuangkan apa yang kita mau.
0: Jadi gitu. Jangan skeptis dulu lah ya.
1: Iya.
0: Baru dua kali juga kan ketemunya,
2: iya
0: gak sih?
2: Iya. Tapi yang pertama tuh, yang kedua. Kedua tuh dia lagi ini, lagi istirahat, kayak mau tidur. Kita tahu sih, kayak ya mungkin istirahat ya, kecapean mungkin karena dia kerjanya juga dari pagi sampai sore kan.
0: Oh, dia kerja juga selain kuliah?
2: Iya, karena aku udah bilang gitu tadi.
0: Oh gitu.
2: Iya. Terus nih kalau temen aku, kan aku iseng nanya kayak gini, aku boleh gak sih confess ke dia, kata-kata ngapain confess, ya mending apa, jangan bilang ke cowoknya gitu katanya. Ya kan aku biar lega aja gitu kan ya. Soalnya trauma juga dulu kan pernah ya sama temen aku gitu, ditinggal meninggal sama dia gitu, takut aja gitu.
0: Gini, Fitri, kenapa kamu ya. Takut? Kenapa kamu takut? Kan ya.
2: Gini, soalnya aku takut ditinggalin, tinggal meninggal gitu.
0: Jauh banget mikirnya, jangan
1: ya,
0: dong.
1: Jangan dong, kasihan. Ya,
0: kan.
2: Enggak,
0: perasaan...
2: gini, soalnya kayak gimana ya, kayak aku teh, aku emang suka dia, tapi dia juga kayak aku gitu.
1: Belum, Putri. Kayak kamu harus menghargai yang namanya proses. Jadi harus tetap berjuang kalau kamu menginginkan apa yang kamu mau. Enggak boleh kayak gitu.
0: Kamu harus percaya diri dulu, Fitri. Apa yang menurut kamu emang baik untuk dia juga harus di apa ya? Kayak di highlight lah ya istilahnya. Jadi sama-sama saling membagi lah ya kayak gitu. Ya enggak sih?
1: Betul. Intinya kamu harus semangat aja, Fit. Kamu harus percaya gitu kan. Takdir di depan tuh kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu mungkin ya dia tuh memang jalannya kamu.
0: Nah itu soalnya kan kita nggak tahu masa depan kayak gimana. Nah maka dari itu dari sekarang itu kamu harus emang apa ya, percaya diri dulu aja. Urusan ditolak apa enggak, terus dia meninggal atau enggak, itu mah urusan nanti. Ya gak sih? Kamu percaya diri dulu aja. Jangan dulu skeptis dari awal gitu.
2: Tapi di satu sisi aku juga kayak gimana ya, tengah pengen pacaran, tengah lagi enggak, kayak HTS-an bukan gitu. Jadi kayak gimana ya, bingung aku juga sebenarnya kayak gitu. Tapi di satu sisi gitu, aku juga pengen punya support system. Apa sih?
0: Oh iya, support system.
2: Ya iya gitu ya kan, kayak semangatin aku, semangatin buat takdir aku gitu kan ya. Karena aku mungkin kayak gini, aku kan juga kan dijodoh-jodohin mulu nih sama orang rumah gitu, sama ayah, sama mama. Kemarin juga tuh waktu hari ini tau gak salah, sama aku kan ke rumah temennya mama, kebetulan satu daerah lah gitu. Si teman mama teh nelfon ke mama aku, ujung-ujungnya teh ke aku, Cina bilang kayak gini, "Pi, kenalin aja tuh Cina anak aku, Cina, ke temen suami kamu yang masih single, Cina. Cuman bilangin anaknya kayak gini-gini-gini," katanya. "Oh iya nanti, Cina." Terus sama si teman mama aku teh bilang kayak gini, "Neng emang mau nikah, Cina?" "Ya belum mau lah teh, nanti," kata aku teh. Apa namanya, masih mau ngejar karir dulu, kata aku teh, masih mau kerja daripada mikirin masalah cowok gitu kan. Karena buat aku tuh apa ya, lebih enak mikirin karir daripada cowok. Tapi di sisi lain aku juga pengen punya cowok. Gimana
1: Fitri,
2: itu
1: Fitri?
2: Ya
1: jalanin satu-satu. Satu-satu. Gak usah banyak yang dipikirin.
0: Ya, kamu terlalu banyak pikiran, Fitri. Jadi kamu kalau misalnya ada hal yang mau fokus satu, satu dulu aja, jangan banyak-banyak.
1: Ya, fokus dulu. Kamu harus punya planning. Kamu planning. Mau kemana arahnya gitu. Jangan sampai semuanya ngegantung. Dan ini jadinya nanti kamu bakalan pusing sendiri. Kamu gak ada tujuan yang clear gitu.
0: Iya, bahkan kamu bisa aja kalau misalnya kebanyakan pikiran kayak gitu, gak bakal mulai, gak akan mulai-mulai gitu ya kan. Iya gak sih? Karena bingung mau mulai yang mana.
1: Betul.
0: Saking banyak pikiran.
1: Pokoknya ujangan dari kita ya, yang pertama itu berhenti buat insecure. Kalau sekiranya kamu butuh memperjuangkan seseorang, kamu perjuangin gitu. Yang kedua, apa ya?
0: Percaya diri lah.
1: Percaya diri gitu.
0: Terus juga ya tadi planning juga termasuk juga gitu ke depannya, karena ya mau punya pacar mau punya enggak, itu kan itu planning untuk diri kita sendiri ya.
1: Betul.
0: Jadi itu bagaimana menentukan gimana kita nanti itu ya dari diri kamu sendiri, harus ada planning dulu.
1: Intinya hidup itu kita yang jalanin, Fiat. Kita yang

0: kehidupan.
1: Kan jauh kata Dupa.
0: Ini bawahnya gue kayak pengen main, pengen kedupan ya. Jadi kalau yang namanya dalam kehidupan itu kita harus yang namanya itu tuh menyeimbangkan segala aspek gitu kan. Betul. Cinta, kerjaan, dan semuanya tuh harus berjalan seimbang gitu. Jangan sampai semuanya tuh ngambang dan kita bingung nih arahnya mau kemana nih. Jadi semuanya itu gak ada yang beres dan kepikiran tetap kepikiran.
1: Ya, ada berapa poin ya tadi, aku nyimaknya sih 3. Karena dia emang apa yang dia mau, pertama kan cowok yang dia suka, kedua tuh mau dijodohin, ketiga dia bingung mau mulai dulu yang mana kan, mau pacar dulu apa enggak. Nah itu kan udah 3 hal tuh, kamu mau yang mana dulu nih, mau ngambil yang mana. Kalau misalnya kamu emang mau naikin value kamu, ya udah jelas ke karir dulu ya.
0: Betul.
1: Iya, ke karir dulu, dan enggak mungkin kalau misalnya kayak apa ya, pikiran yang buruk lah ya. Kalau misalnya buruk-buruknya dia nolak, nah kita tuh masih bisa fokus dengan hal kita gitu. Ya gak sih?
0: Yeps, dan kita jangan terlalu banyak ketakutan sih. Pokoknya segala hal yang belum terjadi, kenapa harus takutin?
1: Nah itu
0: gitu kan, kalaupun nantinya gak sesuai dengan rencana, ya kita bisa bikin rencana yang lain. Nah, intinya tuh hidup itu tuh ya harus sesimpel, ya apa namanya,
1: let flow lah ya, let flow.
0: Iya, kita harus bikin simple. Kita nggak boleh membuat semua hal itu kayak serasa rumit.
1: Iya, dan kalau misalnya ditolak pun ya Tuhan juga udah mempersiapkan yang lain nanti di masa depan tentunya. Jadi jangan takut dulu. Jadi yang penting mah berani dulu aja.
0: That's right. Oke, semoga enjoy ya buat malam harinya. Sejam lagi kita di sini temenin kamu, buat kamu yang ada cerita ya pengen di share, boleh banget ya.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita di dating. Sekarang udah di interval ketiga.
1: Yes, betul banget nih. Dan buat Insan Muda nih yang pengen curhat lagi, yang pengen telepon juga, kamu bisa pergunakan line telepon NBS.
0: Betul sekali.
1: 0815 1492 3923.
0: Betul sekali. That's right. Apakah kita akan menerima telepon?
1: Oke, kita angkat telepon ya.
0: Boleh, boleh, boleh. Langsung gaskan, gaskan, gaskan, gaskan. Siapa nih? Halo, halo, halo.
1: Halo? Mbak, hutangnya bayar ya?
0: Apakah ini bilang alamatnya di sini, Cina? Halo, udah? Udah diangkat kah?
1: Belum, belum, belum.
0: Oh, belum. Belum.
1: Oke. Halo, selamat malam.
2: Ya.
0: Malam.
2: Halo.
1: Halo.
2: Juga.
1: Boleh dong perkenalan diri dulu dengan siapa di mana ini?
2: Perkenalan,
0: Mike,
2: kan udah kenal berarti.
0: Ikan yang di,
1: iya, yang di rumah belum kenal.
0: Iya, yang dengar di radio perangkat juga belum.
2: Selamat malam. Aduh, maaf ya suara aku. Ini apa? Aku lagi pilek, bangkep, Bang Abi.
1: Oh, lagi musim. Soalnya lagi cuacanya lagi berubah-ubah.
0: Iya, lagi musim ya. Kafenya juga tadi
2: sama. Iya, soalnya juga kecapean. Jadi semuanya selamat malam, perkenalkan nama aku Moza, aku dari Bogor.
1: Hey, sekali. Dari kota hujan.
0: Kota mega kure.
1: Dia orang ini orang Ciamas. Bener enggak?
2: Ih, orang Ciamas sih.
1: Eh, enggak, akan aku nebak, makanya aku bilang bener enggak.
2: Salah.
1: Oh, salah. Ya udah deh, berarti orang kota ya.
2: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Moza, mau curhat apa nih Mbak ini?
0: Curhat apa nih?
2: Bentar, bentar. Wait.
0: Oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke,
2: Eko. Kenapa, kenapa? Bangke.
0: Mau curhat apa nih katanya?
1: Mau curhat apa malam hari ini?
2: Ada sih sebenarnya udah lama banget ini. Apa ya? Baru deh. Baru banget.
1: Jadi baru apa udah lama nih?
2: Baru banget kejadiannya tuh bulan apa ya, bentar, April,
1: Mei. Bulan April
2: sih, lebih ke Mei gitu kan.
1: Oke.
2: Okay. Ya jadi kan aku deket sama cowok ya kan. Terus kayak aku aneh gitu ya, kenapa ya setiap aku pacaran mesti nunggu cowoknya yang sama
1: sakitnya
2: gitu. Aku tuh bingung kayak, aku tuh sampai yang kayak mikir, kenapa ya aku dapet cowoknya kayak gitu, gak pernah gitu kan. Nah tuh pas pacaran sama dia, aku tuh udah sama cowok lain kan, karena kayak emang udah pengen udahan nih. Ternyata si cowok yang dekat sama aku itu kecewa lah sama aku, karena kayak, kenapa gue berhubungan sama lu, lu masih sama si cowok itu. Padahal aku udah bilang sama dia, aku tuh udah mau putus sama yang ini, karena akunya emang udah capek kan. Jadi gimana ya kak, mungkin cowok emang punya nafsu kan, tapi kayak, gila aja gitu kayak, aku gak pernah ya kayak selalu pacaran ke rumah si cowok, belum pernah. Kayak aku bilang ke mama aku aja kayak, gue mau main ke rumah cowok ya, jangan. Kayak misalkan keluar aja harus izin, misalkan kemana sama siapa, pulang jam berapa gitu. Dan si yang mantan aku itu tuh selalu ngajak kayak rumahnya. Terus kayak yaudah ini aja apa katanya, yaudah ayo. Kayak kan kalau misalkan ngobrol tuh harus berdua gini kan, itu tuh kayak yang celotokan yang kayak nyari kesempatan
0: alibi
2: dalam kesempitan gak sih?
1: Betul.
0: Alibi.
1: Beralasan.
2: Iya, bilangnya kayak alasan. Ya lo kan ngobrol tuh harus berdua, gini-gini. Jadi alasannya tuh kayak selalu bawa antara ke rumah lah, ke hotel lah. Kayak, iya logis banget kayak ngobrol harus ke tempat yang berdua gitu kan. Ya kan itu yang namanya apa sih, dunia kamu harus tahu juga. Kata aku tuh ibasi banget cowoknya. Ya gitu sih Bang Kev, kayak aku juga bingung kan. Tapi kemarin tuh terakhir dia ada nelfon gitu. Aku ngechat sih kayak, gue sakit nih. Terus kata dia, yaudah gue ke Bogor asalkan ya tau lah ngapain itu. Aku gila sih, anjir.
0: Wow, jauh-jauh. It's too far.
1: Yeah. Yang aku tangkap itu adalah kayak, banyak banget kayaknya, what's that?
0: Dia...
2: Iya, ada sebenernya... ada dua kemungkinan, ngajak ke itu lagi sama ngajak ya lips kenal lips lah pokoknya gitu kan. Kayak aku aja nggak pernah bangun kayak gitu.
1: Eh berarti papan orang tua tuh harus dengerin Moza. Bener, kita gak boleh ikut kemana-mana tuh karena orang tua tuh kayak punya feeling gitu. Kayak udah terimain. Tapi bener sampai sekarang kamu belum pernah main ke rumah cowok kamu misalkan ketemu orang tuanya, even itu mungkin cuma main aja.
2: Belum pernah, tapi kalau misalkan cowok yang main ke rumah aku pernah masak kayak sekedar ketemu mama aku terus bilang, "Bu, saya izin ya mau main sama anak ibu gini-gini." Atau gue lewat chat gitu kayak, "Ya, seakan jam pulang malam-malam gitu kali." Kalau misalkan sih akunya ke rumah cowoknya belum pernah mau mantan aku yang misalnya mantan beberapa mantan aku gitu ya. Kayak aku belum pernah ke rumahnya. Satu cowok pun belum pernah aku ke rumahnya sampai putus-putus sih belum pernah.
1: Oke. Nanti main ke rumah aku ya.
2: Ya siap, boleh itu mah boleh diizinin pasti.
1: Emang standar ganda.
0: Sana sini guys.
2: Okay. Ya gitu sih aku tuh bingung Bang Kev kayak gimana ya kayak dia tuh sebenarnya kayak gimana ya Bang Kev kalau bisa dibilang posesif terus kayak baik mah baik cuman gitu posesif banget gitu kan. Posesifnya tuh kayak yang kayak misal aku bilang misalkan aku mau kesini gitu kan, yaudah sama aku. Tapi waktu itu uang dia hilang waktu pas hari Valentine kan, terus untungnya aku ada uang, pake uang aku ujung-ujungnya cuma kayak sumpah.
1: Waduh, hari Valentine lah padahal itu ya.
2: Iya, dia bilangnya kayak yaudah iya cuman. Terus bilang apa sih jalan, ih uang aku mana ya yang cuman jatuh. Kata aku ini akal-akalan
1: itu ini. Dia pengen save money dia.
2: Iya. Terus pas anehnya ya, pas aku orang mah minta maaf ya, kalau uangnya maaf ya, minta maaf sih dia. Pas aku ngomong gini, yaudah aku ada nih gocek nih. Terus kata dia, yaudah ayo guys jalan. Kata aku, kok aneh ya ekspresinya tadi minta maaf sedih tapi tiba-tiba seneng pas aku ada uang. Kayak akal-akalan jauh banget kayak gitu mah kayak.
1: Tapi sekarang masih kamu? Ya.
2: Enggak, aku sama dia cuman minjem 2 bulan sih. Jadi cuma sebentar doang. Aku kan mama aku bilang gini, ucapan orang tua bener ya kak, kalau lagi ibu yang aku tuh ngomong gini, udah kamu putus sama itu, beneran akunya yang mau udahi hubungan.
0: Okay. Sesuai ini kayak peramal ini ya.
1: Cenayang mamahnya dia tuh sebenarnya ini
0: yang suka
1: peramal.
0: Ini peramal yang baca-baca kartu tarot.
2: Ya, kayak mungkin sosok ibu tuh kuat kali ya
0: feelingnya.
2: Udah kamu tuh udahan aja gitu kan. Makanya akhirnya beneran aku bukan cowoknya yang mengudahi tapi aku yang mengudahi kayak udah gini. Jadi kalau lagi teleponan malam gitu ya kak, sombral banget ngomongnya tuh kayak aku kan kalau nggak pakai loudspeaker kan nggak kedengeran ya. Kecil gitu suaranya walaupun volumenya udah gedein, suara gedein sama aku udah di loudspeaker kedengeran dong sama aku di tuh waktu itu ngomong kayak gitu. Aku kok bisa sih ngomong kayak gitu gini. Segala macam dia marah-marah gak jelas matiin telepon. Soalnya itu gini, berarti terserah kamu. Aku kan langsung kayak anjir kayak gak jelas banget. Kayak pokoknya waktu awal pacaran tuh baik-baik aja, waktu pas udah di tengah-tengah tuh aneh loh kak kayak.
1: Oh kelihatan sifat aslinya, kelihatan akal bulusnya berarti.
2: Iya, kalau misalkan ditelepon kan diangkat ya. Kalau awal pacaran sekarang mah enggak, kayak kalau kemarin-kemarin kayak misalkan aku melakukan pasti diangkatnya, pasti selalu bilang maaf ya tadi tuh aku ketiduran gini, maaf ya kayak kenapa sih aneh banget. Tapi pas udah satu bulan dia tuh pengen lebih sering ketemu, aku oke aja, cuman yang bikin aku gak mau tuh kayak dia tuh selalu mainnya ke rumah aku kayak waktu itu nih kak contohnya, kan waktu itu posisinya dia lagi di rumah temennya, terus dia bilang dia tuh lagi sakit kan, ya lagi ada teman-temannya juga, yang mainnya ke sini, cina kalau aku udah sembuh, cina kayak kalau itu mah kalau mau sekarang juga main, ayo aku kan lagi sakit. Kataku, ih udah mau maghrib gak apa-apa kan, gak apa-apa tuh Sina, nanti aku jemput. Lah lu kan sakit, sebenernya saya jemput kan gaji.
1: Iya, kayaknya emang dia akal-akalan aja sih.
0: Iya sih.
1: Ini drama banget ya.
0: Iya, maksudnya dia tuh ngelapun kamu tuh cuman kayak apa ya, buat menuhin apa egonya aja yang kayak gitunya doang gitu ya. Menggunakan kamu tuh sebagai ya kalau misalnya jelek-jeleknya digunain untuk hal yang
1: bahan ini doang, bahan kabut.
0: Bahan kayak kabut.
1: Iya, ngeri-ngerinya nih ya, jelek-jeleknya dia cuman manfaatin kamu, itu sih yang aku takutin.
2: Iya, iya mungkin yang aku mikirnya juga kayak gitu sih, soalnya kan kelihatannya dari yang paling tadi aja kan udah ketebak banget, udah kelihatan banget ke situ.
1: Iya. Lain kali hati-hati, kamu lagi kenal di mana sih sama dia di aplikasi ini ya, Tantan kayaknya.
2: Enggak.
1: Oh enggak.
0: Apa di ini apa di game ini Get Rich? Di Mobile Legends.
1: Oh di Mobile Legend. Waduh.
2: Iya tapi sekarang tuh, iya sekarang tuh ya montev banget dia. Aku tuh kayak gak mau kayak buat ya oke lah, misalkan aku kalau misalkan suka sama cowok nih to the point banget, tapi kayak udahlah sekarang mah udah gak mau gitu kan, udah gak mau yang terlalu beragas banget. Jadi mending aku mah sekarang fokusin aja. Jadi dalam diri aku tuh ngomong sekarang tuh kayak gue fokus ngajar, saya lu fokus ngajar, lu fokus ke anak-anak. Apalagi sekarang lu mau tampil sama anak-anak, lu fokus, jangan apa-apa cowok, jangan apa-apa cowok. Jadi sekarang tuh pikiran aku tuh lebih di upgrade gitu kan. Jadi kalau dulu kayak apa-apa sama cowok tuh kayak gue harus sama cowok gue dulu. Jadi dulu mah aku tuh cowok gue, jadi aku tuh kayak nurut gitu kan. Sekarang mah kayak lu mau ini mau itu gitu kan. Sekarang mah aku gitu aja, kayak fokus ke anak-anak, fokus ke aku ngajar.
1: The best.
2: Aku pokoknya aku ada kegiatan, pokoknya aku gak mau mikirin kayak cowok, itu mah udah dibuang, itu yang aku yang kemarin, sekarang mah aku udah beda gitu.
1: Sebelum kita kasih paham, dia udah paham sendiri. Bi, gimana dong ngasih pahamnya Bi?
0: Apa ya? Gimana ya ngasih pahamnya?
1: Tapi bagus loh dia tuh sadar ya, gitu. Karena ada orang yang denial, biasanya udah tahu nih dia tuh ketemu sama Mukono nih, orang-orang yang manfaatin keadaan doang. Tapi di sini dia tuh sadar, bagusnya si Moza ini tuh dia ngeh kalau misalkan ya dia tuh salah dan dia alihin ke hal yang positif. Dia afirmasi ke diri sendiri, kita harus kemana arahnya, harus gini, harus gitu. Dan ini bagus loh Za.
0: Jarang gitu ya kan, yeah, kalau misalnya ada yang kayak gini.
2: Dia sebenarnya ada maksud balikan, cuma kata aku enggak ah. Kenapa? Karena aku tahu, karena kan kalau cowok yang habitnya mau udah kayak gitu sih, kayak gitu enggak sih?
0: Nah, pasti kurang lagi juga gitu enggak sih? Enggak ketemu dong.
1: Iya, enggak bagus apalagi buat dijadiin ini apa namanya? Pendamping kamu ke depannya. Bakal pusing kamu dengan drama-dramanya aja gitu.
0: Kamu dia aja gitu ke kamu apalagi ke orang lain.
2: Tapi dia cowok yang ngajak aku itu kan, yang ngajak aku nikah kan, kayak gak mungkin banget ke depannya.
1: Semoga kamu bisa dipertemukan dengan orang yang serius, baik, serius juga, dan yang pastinya orang yang tulus. Itu sih yang pentingnya ya.
2: Amin. Ini udah ada di telepon.
1: Abi. Abi.
0: Kenapa?
1: Ini udah ada di telepon katanya. Oke, thank you ya. Next kita telepon lagi di lain kesempatan.
0: Bukan.
1: Thanks buat kamu ya yang udah telepon.
2: Iya. Terima kasih ya Kak Kev juga udah nyematin Moza terus sama Bang Abi. Thank you so much.
1: Sehat selalu buat kamu.
2: Ya, terima kasih. Okay. Bye-bye. See you.
1: Selamat malam ya, Binda ya.
2: Bang. Iya. Ya, juga mau istirahat lagi sakit.
0: Good night.
1: Semoga cepat sembuh.
0: Yeah.
1: Jadi nanti kamu bangun dan kamu sehat.
0: Betul. Waduh. Sekali ya. Dan kayaknya kalau misalnya di expose mungkin ya beberapa pengalaman kayak gini kayaknya banyak juga ya.
1: Iya, tapi aku suka nih dengan tipikal orang yang dia pernah bertemu dengan orang yang salah. It's wrong people. Dan dia sadar kayak gua kemarin nih. Gue harus mencari orang yang lebih baik lagi. Kayak dia tahu kesalahan dia di mana dan dia bisa memutuskan gitu kan. Karena ada orang yang udah tahu nih dibodoh-bodohin tapi dia tetap bertahan dengan alasan cinta.
0: Nah, itu
1: Itu sih yang gue enggak suka tuh, denial yang dia tuh ngerugin dirinya sendiri itu.
0: Dan untungnya juga dia kelihatan sifat aslinya kan waktu di pertengahan gitu. Kalau misalnya waktu di akhir-akhir apalagi mau menjelang nikah gitu. Enggak sih. Big no.
1: Enggak benar sih maksudnya hubungan yang enggak didasari dengan kejujuran itu enggak akan bisa lama.
0: Ya, apalagi dilandaskan dengan hal yang seperti itulah ya. Mungkin ya kita juga tahu artinya apa. Kita juga masih live Insan Muda DN biasa di Lab Sostejo.

0: Okay, Insan Muda masih di dating ya. Di jam 23:39 nih. Kita ada penelpon lagi.
1: Betul. Kita angkat di sini teleponnya Insan Muda ada dari seorang wanita, dia single parent ya.
0: Oh, emang ya. Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Halo, passwordnya dating. Dating dekati aku tanpa ending gitu ya. Nanti kalau aku bilang dating, kamu jawab dekati aku tanpa ending. Dating.
2: Halo, aku mau mifrofen.
1: Passwordnya mana?
0: Passwordnya.
1: Nanti di dekati aku tanpa ending gitu.
2: Gak ada.
0: Kalau, Ame, maksud Bang Kevin itu gini, password dulu sebelum masuk. Jadi Bang Kevin itu bilang itu kalau misalnya dia bilang dating, kamu jawabnya dekati aku tanpa ending gitu.
1: Itu password acaranya, kata kuncinya.
0: Nah, gitu.
1: Betul. 1 juta buat saya. Coba dong ceritain
0: dulu gak sih? Belum perkenalan gak ya?
1: Oh iya, udah tadi udah
0: propen gitu. Oh iya, mipropen ya bener. Udah ke bro, mipropen.
2: Aku mipropen.
0: Mipropen katanya.
1: Propen. Mami, ceritain dong keluh kesah kamu hari ini, kamu ada cerita apa nih?
2: Aku mau cerita tentang waktu dideketin sama saudaranya teman aku.
0: Saudaranya teman.
2: Aku waktu itu kerja di apotek. Ada chat dari cowok minta kenalan gini-gini gitu-gitu kenalan. Katanya gini, aku suka lo beli obat ke situ. Siapa? Aku tuh tipe orang yang gak pernah ngasih sembarangan nomor kecuali ke pelanggan ibu-ibu atau bapak-bapak.
1: Yes, betul.
2: Terus aku ya udahlah, aku ladenin aja gitu. Berangkali mau beli obat waktu itu kan. Terus ternyata dia apa sih namanya? Ternyata dia saudaranya temen aku.
0: Lah, plot twist. Teno.
2: Bentar. Ternyata grogi ya.
0: Terus.
2: Katanya gini. Kak, kamu ada dapat chat gak dari saudara aku? Katanya.
0: Terus? Halo?
2: Oh, yang cowok itu kan si Anu katanya. Kata aku. Iya. Itu kan saudara aku, kayaknya dia itu deh main-mainin HP aku terus iseng-iseng chat kamu.
1: Waduh.
2: Terus kata aku, ya udah nggak apa-apa, chat aja, kebetulan aku masih sendiri juga kan.
1: Ini lah menggatal kau.
2: Terus ya udah kita ketemuan yuk, katanya gitu. Aku nggak tahu nih si cowok ini kayak gimana bentukannya gitu kan waktu itu.
0: Terus ketemuan. Halo.
2: Terus ya udah, kamu lapar gak, katanya waktu pulang kerja. Sedikit sih, sedikit lapar, kata aku gitu kan. Ya udah, jajan aja yuk sama aku gitu kan. Oke, aku make up lah, aku rapi-rapi lah, pokoknya pakai baju rapi gitu kan waktu itu. Ternyata dia tidak emot, Bang Kev. Dia cuma pakai kaos, pakai sendal, gua pakai sepatu.
0: Excited banget ya.
2: Anjir. Kata ni cowok, kata gua udah pakai baju rapi juga. Kayak gua make up. Iya juga begitu.
0: Setelan main layangan ya.
2: Iya lagi. Ya Allah.
1: Stay true.
0: Setelan ini mau main apa sih? Main layangan ya.
2: Terus kata gue, ya udahlah gue makan aja di situ sambil gue kesel.
0: Itu jatuhnya first date gak sih? First date gitu?
2: Iya first date, tapi gue kan orangnya kayak gue tuh effort lo gitu, pakai baju rapi, make up, tapi dianya begitu kayak kayak gak niat banget ketemu gue, kata gue gitu.
1: Mungkin emang stylenya gak sih?
0: Dia emang kayak gimana sih? Emang kaosnya kaos yang suka dipakai buat ke sawah gitu? Apa gimana? Apa gimana? Enggak,
2: bukan kayak gitu, kayak kaos, maksudnya kaos tapi kayak gimana ya, bingung jelasinnya. Kayak ada kan cowok yang pakai kaos tapi dia masih ada stylenya gitu, kayak
0: rapi gitu maksudnya.
2: Gimana ya, gak tau.
1: Oh iya,
2: dia
1: iya,
2: kayak abi gitu kan, gitu. Soalnya kayak gak effort banget ketemu gue gitu.
0: Iya, soalnya kan
2: gue kayak gak rapi gitu. Cowok kayak gak niat banget ketemu gue.
0: Terus kalian ngedate-nya kayak ke kafe-kafe gitu, makan-makan gitu?
2: Waktu itu makan mie sih.
0: Terus lanjutannya gimana tuh?
2: Terus udahlah. Terus udahlah, setelah first date itu aku minta antar lagi. Aku minta jemput dari dokter gigi. Aku pengen dijemput dong gitu kan, iseng-iseng doang kan. Dia masih niat apa enggak ketemu aku gitu kan. Ternyata tetap kayak gitu, bangke.
1: Berarti emang stylenya kayak gitu, itu muka kayak gimana pun. Tapi kamu udah pernah bilang gak sih kayak buat berubah penampilan? Kayak berubah penampilan kamu gitu.
0: Iya.
2: Enggak sih. Cuma aku kan orangnya tidak bisa menutup ekspresi ya, jadi kayak muka sebelah aku terlalu kelihatan kali ya kayaknya. Jadi dia menjauh begitu saja.
0: Oh, langsung menghilang, adios gitu.
1: Tapi dia sadar ya, rasa menjauh.
0: Iya, karena dia mungkin ngerasa ya, kalau kamu tuh gak nyaman. Iya. Yeah. Tapi kalau misalnya
2: dia sadar.
0: Kalau misalnya kan jadi stylenya style kayak gitu kan biasanya kayak apa ya? Kayak tim-tim banget gak sih? Misalnya pakai kaos terus pakai sendal gitu. Kalau misalnya dia bawa mobil gimana tuh? Apa kamu masih masih ilfeel?
1: Enggak tahu masih dipertimbangkan. Gue
0: dengerin ya, karena emang style kayak orang-orang CEO nyamar gitu.
2: Enggak tahu sih. Duitnya dia banyak sih. Duitnya dia banyak, cuma gue enggak bisa gitu.
1: Enggak bisa dipaksain, masalah hati.
0: Oh, asik.
2: Kayak masalah hati deh, cuma enggak tahu ya. Enggak tahu aku pertama kali. Terus aku aja ya waktu itu make up kayak kak yang rapi ya, kata ibu aku.
0: Awalnya effort ini ya, dia yang gak effort ya. Tapi satu sisi dia sadar diri ya, sadar diri tapi ya.
1: Keren-keren, tapi dia sadar gitu, SD.
0: Dan dia langsung menjauh gitu, mundur.
2: Iya, kayak gue gak bisa menutupi ekspresi gitu. Ini
0: apa?
2: Gua
0: harus bohong
2: gitu loh.
0: Tapi itu untuk first experience gitu kan. Tapi belum ke pacaran kan itu. Cuman kayak, woi lah. Cuman ini kan deket belum. Doang. Berarti belum masih lah. Tapi untuk ininya, gitu. Untuk kontaknya dia lost kontak gitu. Udah lost kontak sekarang.
2: Langsung lost kontak.
1: Berarti gampang ilfil ya.
0: Iya, berarti kelihatan ya. Emang penampilan tuh berpengaruh ya, guys ya. Walaupun emang banyak duit ya, tapi gak tahu sih ya.
1: Tapi memang penampilan tuh first impression dari
0: betul. Orang. Apalagi kan kalau misalnya itu first date lagi ya. Masa penampilan acak-acakan gitu waktu dia, tapi ceweknya udah effort gitu kan. Betul sekali. Tapi kalau misalnya dari kriteria kamu, Mi, kayak gimana sih, Mi? Kalau untuk cowok, penanya dong.
2: Minimal pakai sepatu lah ya.
0: Minimal pakai sepatu. Yeah.
1: Gua pakai sendal lagi.
0: Iya lagi. Iya lagi.
2: Enggak, maksudnya kayak bukan sendal apa ya? Maksudnya sendalnya
0: sendal jepit.
2: Gimana ya? Sendal cowok gitu loh.
1: Sendal jepit saya. Mereknya slow.
0: Slow. Slow aja.
2: Enggak kayak gitu dong.
0: Terus apa? Terus apa? Karena kan kita lihat apa live kamu juga di komen itu udah putus, baru putus. Kenapa senang atau putus tuh?
2: Terus aku waktu itu lihat kukunya sih.
0: Hah, kenapa?
2: Kukunya tidak bersih, guys. Aku jadi sapinya orang.
0: Oh, kukunya nggak bersih. Abis ini kali, iya. abis ngorek kali itu. Tapi dari kriteria kayak gimana Mi? Kriteria emang harus kayak gimana Mi?
2: Nggak tahu ya, aku mah nggak bisa menjawab kriteria. Intinya bersih sih.
1: Oh, bersih dan wangi. Bersih kak ya, berarti kamu suka tipe-tipe orang yang suka memperhatikan kebersihan.
0: Nah, seperti itu. Berarti kamu
2: ya, mau ganteng tapi lo bersih
0: belum? Ah, ya tahu-tahu. Tapi kalau misalnya untuk sekarang kamu pengen cari yang baru gak? Atau istirahat dulu?
2: Istirahat dulu ah.
0: Ya udah, istirahat dulu aja.
2: Capek sampai dari yang 7 tahun lebih muda tuh. Tapi
1: Berondong.
0: Gimana experience-nya? Mantap. Gimana experience-nya?
2: Mantap.
0: Ah. Yadalah ya, jadi ya kalau umur sih enggak bisa jadi ini ya patokan, tapi ya tergantung orangnya enggak sih.
2: Iya, gitu dulu.
0: Jadi anyway, makasih ya udah ngasih ini ya pengalamannya.
1: Betul sekali ya. Thanks. Next kita telepon-teleponan lagi ya.
0: Kalau misalnya kamu mau jodoh mau enggak? Kamu sekalian next di sini. Istirahat dulu ya.
1: Barangkali kamu mau mencari seseorang tapi gitu.
0: Sekarang istirahat dulu katanya Cina.
1: Karena baru putus
0: kan? Baru putus.
1: Oke, selamat beristirahat ya. Semoga mimpi indah.
2: Terima kasih.
1: Bye-bye.
0: Thank you ya. Itu dia plus experience seorang ya.
1: Tapi memang kalau misalkan apa namanya, kita ngelihat orang itu ya, yang pertama kita lihat itu ya penampilan dia.
0: Iya kak.
1: Cara dia merawat diri, cara dia membawakan diri dia itu seperti apa. Betul. Gitu kan.
0: Betul. Karena ya kalau misalnya don't judge book by its cover, sebenarnya nggak, cover juga harus dilihat dong. Kalau covernya melecak mah tuh kita juga gak mood.
1: Maksudnya
0: gak sih?
1: Nih ya. Si jeruk mandinya seseorang kalau ketemu sama orang yang dicintainya, dia mandi.
0: Iya.
1: Kayak misalkan dia effort pakai parfum, minimal ya lakukan yang terbaik gitu, nggak statue itu gitu ya, nggak sih. Biasanya kalau udah statue itu kalau udah hubungan bertahun-tahun, misalkan udah 5 tahun pacaran, udah 10 tahun pernikahan, biasanya baru keluar statue-nya. Bahkan awal-awal itu kayak mau kentut aja sungkan gitu. Pernah nggak sih ngerasain kayak satu momen kayak lu tuh lagi jalan sama dia terus lu pengen kentut, lu tuh nahan-nahan karena pengen menjaga segala hal tuh biar terlihat perfect di awal, iya gak sih?
0: Image.
1: Makanya kayak aneh, ada orang yang pertama kali ketemu first impressionnya tuh nampilin hal-hal yang tidak rapih. Itu yang bikin apa namanya, orang tuh gampang ill-feel juga. Makanya kenapa kita harus perhatiin hal-hal sekecil itu.
0: Iya betul, karena kalau first date pasti harus ngasih first impression yang bagus juga dong. Karena ya dari penampilan dan juga untuk hal-hal yang mungkin habitnya di luar pengetahuan dia, itu mah urusan belakangan lah ya.
1: Betul.
0: Soalnya kan kita tuh harus jadi apa ya, orang tuh ngasih impression yang baik lah ya, apalagi kalau buat pasangan.
1: Betul sekali. Oke.
0: Ya, seperti itu ya.
1: Dan semuanya insan muda, terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Kita harus undur pamit nih karena kalau kita lihat waktu sudah hampir jam 12 malam.
0: Betul, 8 menit lagi nih menjelang jam 12 insan muda. So thank you, dan juga mohon maaf ya kalau misalnya kita ada salah-salah kata selama siaran.
1: Betul, insan muda, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kamu sehat selalu ya, biar kita nanti bisa bertemu lagi insan muda.
0: Betul sekali, dan selamat istirahat ya.
1: Have a nice dream.
0: Have a nice night.
1: Bye
0: bye.

Hai Son Muda, lagi cari HP baru? Ada Simasnel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa dong, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan sampai 0% angsuran hanya dengan KTP saja loh. Mau COD? Bisa juga. Simasnel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simasnel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simasnel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simasnel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Simasnel. WA official di 0857-216-21621. Senangnya belanja di Simasnel lah.

0: 92.9 BSFM Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai insan muda.
0: Halo, halo, halo, halo insan muda, selamat pagi. Gimana nih kabarnya di hari Sabtu pagi ini ya, Vita? Apa udah pada bangun?
2: Aku udah.
1: Aku udah.
0: Kayaknya insan muda semua udah pada olahraga gak sih hari Sabtu?
1: Harusnya.
0: Buat temenin Sabtu pagi kali ini ada aku Mezu,
2: aku Vita,
1: dan aku Princess.
0: Yang bakal temenin kamu di acara Giat
3: Gen Z Yapping All The Time.
0: Yang pastinya bakal bahas apa nih Fit?
2: Yang pasti kita bakal bahas seputar Gen Z banget. Yang tentunya juga bakal wow gong pokoknya. Dan juga bakal temenin hal pagi harinya kamu biar bikin kamu makin
0: mood. Bener banget nih. So buat kamu yang mau request lagu ataupun say hi, boleh banget nih diisi di question box Instagram @nbsradio. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, aku punya opening songs dari Raisa, judulnya Terserah. Enjoy the music insan muda.

0: 92.3 WSM FM Sukabumi's number one hits music station. Hai semuanya. Halo. Gimana nih lagu-lagu yang udah kita putar awal pagi tadi, semoga bisa bikin mood insan muda semua seneng ya guys sih.
1: Amin.
0: Sekarang kita mau ngebahas apa nih?
1: Kita mau ngebahas tentang cara Gen Z biar nggak stres.
0: Wow.
2: Itu beneran sih, relate sih jujur, karena kan di kalangan Gen Z biasanya kita tuh suka ngomongin tentang mental health gitu.
0: Bener, ya, ya bener banget. Terus dari POV kita masing-masing dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Dari Princess dulu nih, Sis. Gimana sih cara mengatasi stres ala Gen Z?
2: Ya.
0: Ala Princess juga?
2: Ala aku ya. Jujur aku adalah pribadi yang kalau misalnya aku lagi stres atau lagi banyak pikiran, aku tuh tidur.
1: Oh my god.
2: Kayak langsung tau gak sih kayak badan aku tuh langsung turn off sendiri gitu.
1: Oh, ngerti.
2: Walaupun misal aku tuh dari pagi udah tidur nih, terus aku bangun siang, tapi misalnya aku lagi banyak pikiran, misalnya lagi bayar tugas atau lagi ada masalah gitu, aku bisa tidur lagi. Bisa sengantuk itu, bisa mata aku tiba-tiba merem aja gitu.
0: Oh, berarti enak gak sih?
1: Iya benar-benar.
0: Soalnya kebanyakan yang stres gitu gak bisa tidur kan.
2: Iya. Tapi aku jadi kebalik jamnya. Jadi akhirnya aku tidurnya di pagi ke siang, terus nanti malamnya aku baru insomnia.
0: Aduh, berarti apa sih namanya kayak gitu tuh?
2: Apa ya? jam tidurnya kebalik ya, Anji.
0: Nocturnal.
1: Jadi kayak kelelawar.
0: Nocturnal.
1: Jadi kayak kelelawar, kalangan ya, kalong dia.
2: Iya. Terus paling kalau misalnya aku lagi stres, mungkin lebih ke apa ya, dengerin musik.
0: Oke, dengerin
2: terus
0: musik.
2: Terus main keluar. Tapi aku kayak pingin mainnya tuh main sendiri gitu.
0: Oh,
2: keluar
0: berarti
2: sendiri. Me time gitu.
1: Oke, ngerti.
2: Karena kalau misalnya aku sama orang lain, malah orang lain kan biasa curhat ya.
1: Iya.
2: Nah, itu tuh kayak bikin, bisa gak sih aku tuh masih fokus sama masalah aku sendiri gitu.
1: Iya, benar.
0: Kalau kamu Fit, gimana Fit?
1: Kalau aku sendiri sebenarnya stresnya setiap hari ya. Karena terus aku kalau misalnya aku stres tuh, aku tuh malah jadi ngerjain kerjanya gitu loh. Kan kalau princess otomatis turn off. Tapi kalau misalnya aku jadi mikirnya kayak biar cepat selesai gitu loh, Kak.
0: Biar gak nunggu.
1: Jadi kalau misalnya aku kepikiran kayak aduh ya ampun ini kesini belum. Badan aku tuh otomatis bakal ngomong kayak ini bakal selesai kalau misalnya kamu kerjain gitu loh.
2: Oh.
1: Gitu. Karena kayak kalau misalnya enggak aku kerjain itu kan bakal tetap ada dan si beban itu teh berkerak gitu nih di badan aku nya.
2: Jadi numpuk juga ya.
1: Iya, jadi kayak gitu. Kalau misalnya stresnya karena enggak ada apa-apa tapi lagi banyak pikiran aja. Aku kadang enggak makan, itu yang selalu aku lakuin.
2: Oh, gila.
1: Maksudnya enggak makan nasi gitu loh, Kak.
0: Oke.
1: Kalau misalnya kayak cuman apa sih kayak aku mikirin kayak apa yang aku mau nih, aku makannya apa yang aku mau.
0: Oh, paham.
2: Bukan yang kamu butuh ya.
1: Iya, dan aku tuh menyebutnya sebagai makanan capeknya aku.
2: Oh, apa itu?
0: Apa ya. Biasanya apa biasanya apa Fit?
1: Apa ya biasanya?
0: Bakso?
1: Enggak, aku ayam. Biasanya enggak. Aku biasanya set? Makan enggak, aku biasanya makan nasi. Terus aku biasanya kalau gitu aku makan makanan Sunda yang benar-benar Nyunda.
0: Tapi itu benar-benar bikin stres hilang gak sih, Fit?
1: Iya, karena kayak menurut aku dengan bumbu-bumbu yang sangat amat lekohnya itu menurut aku itu membuat aku bahagia gitu.
2: Oh, berarti dia lebih ke kuliner.
1: Iya. Gitu. Terus kalau misalnya aku lagi stres gitu aku enggak bisa kan nontonin handphone kayak gitu.
2: Oh, iya.
0: Oh, iya kah?
1: Jadi mata aku tiba-tiba juling ke tengah gitu ya rasanya.
2: Iya lagi?
1: Serius?
2: Iya lagi.
0: Oh, berarti kalau lagi stres banyak gitu kamu enggak buka HP, Fit?
1: Enggak, jadi aku bukan enggak buka, tapi kayak membukanya tuh kalau misalnya lagi ada yang ngechat aja gitu loh. Kalau misalnya enggak ada enggak aku buka.
2: Enggak ada kayak enggak nge-scroll gitu
1: ya.
2: Iya,
1: enggak scroll karena kayak rasanya kayak makin pusing gitu loh. Udah gitu kayak
2: iya benar.
1: Kadang tuh suka menambah beban hidup tau gak sih? Kadang platform itu tuh tahu perasaan kita nih.
2: Iya benar.
1: Iya kan?
0: Ketika kita lagi galau gitu kan, buka TikTok aplikasi
2: algoritmanya
0: gitu.
2: Selalu kayak
0: algoritmanya
2: gitu.
0: Selalu kayak quotes sedih.
1: Iya. Ya.
0: Lagu-lagu galau gitu kan. Itu jadi mikirin kita makin galau enggak sih?
1: Iya, udah gitu kayak kadang kalau misalnya kita lagi pengen banget posting ulang teh rasanya kayak enggak low profile.
2: Yes, takut kayak terlihat alay.
1: Iya, jadi gitu deh.
0: Kalau insan muda gimana nih cara ngatasin stresnya ya kan?
1: Yeah.
0: Kalau kita tadi kuliner.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau princess tidur.
1: Iya.
0: Kalau aku sendiri keluar bahkan.
2: Oh, main.
0: Main, bener banget. Main dan ketemu orang. Karena dengan ketemu orang kebalikan dari princess.
2: Iya, iya,
0: ketika aku dengar cerita orang, aku yeah. jadi lupa sama cerita aku sendiri gitu loh.
1: Oh, terus ya, abis bisa, pulang nggak kepikiran lagi?
0: Enggak, ah? Biasanya udah kayak oh udah ya tadi itu galaunya aja. Nah, kayak gitu loh.
2: Kalau aku kayaknya karena setiap hari, hampir setiap hari dengerin cerita orang,
0: yeah?
2: Jadi giliran aku lagi emang bener-bener apa ya, lagi stres banget, aku gak bisa lagi gitu.
0: Ngerti.
2: Jadi kadang tuh aku stresnya gara-gara juga banyak pikiran dari orang luar nih.
1: Iya, paham.
0: Kalau aku yang ngedenger cerita orang, ketika orang cerita ke aku pribadi, terus aku ngasih saran ke dia, terus si orangnya seneng dengan saran aku tuh, itu bikin aku jadi ke-charge gitu loh energi aku.
2: Oh iya, paham.
0: Dan, oh ini ada psikologi teori juga.